0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pekanbaru teman terbaik kamu. Teman Pradue, sudah jam 7 lewat. Artinya ini adalah dimana kamu sudah siap ya menghadapi hari ini. Ada yang baru berangkat, ada yang lagi di jalan, ada yang sudah sampai di tempat aktivitasnya. Wah, keren banget. Mungkin kamu adalah jadi orang yang pertama hadir di tempat tersebut ya. Dan yang pastikan juga nih teman Pradue, kamu cukup energi agar tetap fokus untuk menjalankan rutinitas hari ini. Dan pastikan juga perut terisi sedikitnya, paling enggak ya ada air lah masuk ya. Entah itu airnya yang manis ataupun juga sekedar kayak rempah-rempah juga tuh Mamra 2. Kayak bisa jadi mungkin kamu tadi pagi minum mungkin rebusan air jahe, ataupun juga ada yang suka banget kalau pagi-pagi tuh minumnya tuh air hangat aja. Yang pasti lambung harus ada isinya biar enggak kosong-kosong banget, jadi biar enggak cepet yang namanya pedih perutnya itu Mampre 2. Dan yang pasti juga bisa membuat kamu fokus, karena sebagian orang juga ada yang gak bisa dipaksain lah untuk sarapan ya. Setidaknya terisi aja sedikit dengan apapun yang kamu sukai ataupun yang bisa kamu konsumsi di pagi hari ini agar bisa fokus. Tapi kalau misalnya ingin menambah fokus juga di pagi hari ini teman Mampre 2 lebih fokus lagi, kamu bisa dengerin musik ya, bisa dengerin Pradue atau bisa dengerin playlist kesukaan kamu di teman Pradue. Karena ada orang-orang yang memang ketika beraktivitas tuh memang butuh kayak backgroundnya gitu ya, background musik yang mendampingi dia beraktivitas. Jadi biasanya orang yang ditemani dengan musik tuh dia punya imajinasi atau juga punya energi yang berbeda nih teman Pradue, dan punya semangat yang baru untuk melaksanakan aktivitasnya. Jadi jangan ragu ya untuk buat playlist kamu atau dengerin aja di Pradue FM seperti lagu yang satu ini. Ada single mirip Ecoute yang dirilisnya di tahun 2022 dengan singlenya High.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Pro2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Sebuah single dari Chris Dayanti dengan Breathless nih teman Pradua. Nih teman Pradua, untuk kamu nih yang butuh fokus ya, yang suka banget dengerin musik, bisa banget nih untuk menambah daya fokus kamu nih teman Pradua. Karena menurut psikolog Lina Wilson, katanya sih sistem saraf manusia ini punya kemampuan untuk selalu waspada terhadap rangsangan termasuk suara yang berpotensi bahaya. Jadi dalam suasana tenang sekalipun, otak kita ini bisa memindai atau juga meng-screening lah ya suara-suara halus yang mungkin berbahaya. Jadi kamu bisa bayangkan ya teman Pradua, bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba mendengar mungkin sirine dari sebuah mobil pemadam kebakaran ya, di luar, di area kerja kamu tuh langsung kayaknya kedengeran banget. Jadi untuk itu, suara atau juga musik latar bisa membantu mengeliminasi suara-suara yang mengganggu atau juga menyiratkan bahaya, sehingga otak kamu tetap fokus nih teman Pradua. Kadang-kadang ke distraksi ya, ada apa tuh, gimana tuh, gitu-gitu ya. Jadi dengan dengerin musik nih teman Pradua, mereka yang terbiasa melakukannya ternyata punya sejumlah karakter yang cukup unik nih. Nah, orang-orang yang perlu dengan kebisingan ya, seperti dengerin musik gitu, yang apalagi musiknya yang kenceng-kenceng gitu ya, untuk bisa fokus, ini sering sekali punya ide dan juga solusi yang cukup inovatif, karena kebisingan itu bisa membuka imajinasi mereka nih teman Pradua. Jadi seperti yang dilansir dari Your Tango, studi yang dilakukan di tahun 2021 itu menunjukkan bahwa bagi para pemikir yang kreatif, tingkat kebisingan itu yang dalam kategori sedang di background yang didengerinnya itu teman Pradua, itu dikaitkan dengan peningkatan kinerja kreatifnya. Jadi untuk orang-orang yang suka banget nih kalau misalnya kerja dengerin lagu-lagu yang kayak beatnya tuh yang kenceng banget, nah mereka tuh kayak lebih apa ya, lebih bisa berimajinasi, terus juga bisa menemukan beberapa hal-hal kreatif yang menjadi idenya nih teman Pradua. Terus biasanya sih penyuka kebisingan atau juga bisa apa ya, bisa dibilang kalau orang kerja kan butuh ketenangan ya, tapi kalau orang-orang yang suka banget dengerin musik nih biasanya memiliki imajinasi yang kaya, karena kebisingan itu bisa menjadi sebuah kreativitas yang tetap mengalir dari dirinya, lalu bisa menghasilkan sebuah proyek atau juga ide nih teman Pradua. Jadi semua ini tidak akan mereka dapatkan dengan hanya duduk diam, hening ya. Kadang gak harus sekedar dengerin musik yang kenceng, tapi pokoknya ada lagu yang bisa membuat apa ya namanya ya, pikiran mereka tuh tidak terdistraksi gitu teman Pradua. Jadi kebisingan ini yang sesederhana sekalipun itu juga bisa membuat mereka berinovasi, berimajinasi. Walaupun sekalipun dengerin hanya sekedar kayak white noise aja nih teman Pradua, mereka tuh suka kayak terbawa, terhanyut, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide yang brilian.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini Mbak kembaliannya. Terima kasih. Selamat datang kembali di RRI Mart.
1: Di situ aja.
2: Ah, recehan doang.
1: Ya, walaupun cuma recehan doang, tapi kan bisa kamu gunain lagi buat belanja, beli permen di warung, bayar parkir. Masih banyak loh manfaatnya. Atau bisa kamu tabung juga kan uangnya.
2: Sampai berapa lama?

0: yang kamu kumpulin nanti bisa buat beli mobil.
1: Oh, benar juga ya kata kamu. Mulai sekarang semua uang recehanku bakalan aku tabung deh.

Debut single dari The Massive nih teman Pre2 dengan Besok. Ini kolaborasinya bareng Phil Koplo. Tapi The Massive nih beberapa kemarin nih kalau nggak salah baru aja rilis single barunya teman Pre2 yang mereka menunjukkan akan siap untuk lebih melebarkan lagi sayapnya, dan mereka juga punya label sendiri. Jadi kamu tunggu aja nanti singlenya akan diputarkan di Pre2 ya. Dia pagi hari ini di Spade masih nanti temani kamu kali ini dengan meriahnya Piala Dunia nih teman Pre2. Jadi yang namanya Piala Dunia 2026 nih teman Pre2, ini enggak sekedar apa ya, hiburan semata yang ditonton, tapi ternyata banyak hal-hal yang akhirnya juga bisa berdampak positif seperti UMKM nih teman Pre2. Jadi dengan adanya Piala Dunia 2026 ini, tidak hanya sekedar menghadirkan persaingan sengit ya antar negara di lapangan hijau, tapi ternyata juga bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Jadi turnamen sepak bola terbesar dunia ini menghadirkan peluang baru bagi para pelaku usaha di berbagai daerah di Indonesia nih teman Pre2. Jadi walaupun tidak pertandingan di Indonesia, tapi kemeriahannya itu memang luar biasa banget kerasa, dan antusiasme masyarakat juga menyaksikan pertandingan akhirnya melahirkan beragam aktivitas ekonomi yang terus tumbuh di berbagai wilayah. Jadi kegiatan nonton bareng atau juga nobar yang teman Pre2 ini juga bisa menjadi ruang berkumpul sekaligus juga membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, setiap pertandingan yang disaksikan bersama itu juga menghadirkan keramaian di berbagai lokasi penyelenggara nobar di seluruh Indonesia. Dan kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjajakan kayak makanan, minuman, sampai berbagai atribut bertema sepak bola. Jadi kayak souvenir-souvenir kecil-kecil, mungkin gelang gitu ya, atau jersey ini teman Pre2 juga banyak yang mulai untuk menjajakan ini teman Pre2. Tapi tidak hanya pedagang kuliner ya, seperti tadi sudah Nadia sampaikan juga, yang menikmati dampak positifnya, jadi meningkatnya antusiasme masyarakat selama Piala Dunia berlangsung. Tadi penjual jersey, kemudian aksesoris olahraga, sampai pelaku ekonomi kreatif pun juga merasakan peningkatan permintaan dari para pembeli. Nah, fenomena ini kemudian menarik perhatian pemerintah yang melihat besarnya potensi ekonomi di balik euforia masyarakat. Jadi momentum Piala Dunia dinilai juga bisa mendorong lah ya namanya pertumbuhan usaha mikro, kecil dan juga menengah di berbagai daerah. Nah, dukungan pemerintah ini kemudian diwujudkan melalui kebijakan yang mendorong penyelenggaraan nobar secara lebih luas di daerah. Karena langkah ini diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga bisa memperkuat perputaran ekonomi masyarakat setempat.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya.
2: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tahu kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja.
2: Iya, ma. Maaf.
3: Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Oke, teman Red 2, dan ini informasi terkini dari Piala Dunia ini, teman Red 2, yang tentunya ada dikutip dari situs rri.co.id. Dari Timnas Amerika Serikat, untuk sementara unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina pada babak pertama laga 32 besar Piala Dunia 2026. Dan yang pasti Volarin Balogun juga menjadi pembeda lewat gol yang dicetak sesaat sebelum turun minum di San Francisco Bay Area Stadium pada hari Kamis 2 Juli pagi nih, teman Pre2. Jadi sejak peluit awal dibunyikan, Amerika Serikat juga langsung mengambil inisiatif menyerang. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan berusaha membongkar pertahanan rapat dari Bosnia Herzegovina yang memilih bermain lebih menunggu nih, teman Pre2. Jadi dari Christian Pulisic juga kembali tampil sebagai starter, beberapa kali menjadi motor serangan dari sisi kiri. Dan bersama Weston McKennie dan juga Sergino Des, dia terus mengalirkan bola ke lini depan untuk mencari ruang bagi Volarin Balogun nih, teman Pre2. Jadi peluang pertama sempat datang melalui Balogun nih.

berhasil membobol gawang Bosnia Herzegovina, tapi selebrasi tuan rumah terhenti setelah wasit menganulir gol tersebut karena penyerang AS itu lebih dulu berada dalam posisi offside. Nah, AS sendiri tidak mengendurkan tekanan dan beberapa kali juga mengirim umpan berbahaya ke kotak penalti, tapi lini belakang Bosnia Herzegovina dipimpin oleh Tarik Muharemovic masih mampu menghalau setiap ancaman itu Mampra 2. Dan tentunya dengan penyerang dari AS ini juga tampak kesulitan melepaskan tendangan ke dalam gawang lawan. Kiper Nikola ini juga tidak bisa membendung dan membawa tuan rumah unggul 1-0. Jadi gol ini juga menjadi penutup babak pertama hingga wasit meniup peluit turun untuk minum. AS sendiri juga mempertahankan keunggulan 1-0, berada di jalur yang tepat untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terus ya, akan memeriahkan atau juga menyemarakan hari-hari kamu nih teman Pradua. Dan kali ini kabar dari, apakah ini tim favorit kamu? Dari timnas Belgia yang akhirnya memastikan tiket ke 16 besar untuk sepak bola Piala Dunia 2026 pada Kamis dini hari ini teman Pradua. Dan Belgia sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 di Stadion Seattle di Amerika Serikat ya. Belgia sendiri juga sempat berusaha mengembangkan serangannya, tetapi pertahanan lawan sepertinya cukup solid ya sepanjang babak pertama teman Pradua. Akhirnya Senegal unggul di menit ke-25 lewat Habib Diarra yang juga memanfaatkan peluang di depan gawang. Nah, masuk di babak kedua nih, Senegal juga langsung tampil menyerang hingga peluang emas kembali didapat oleh Senegal ketika Sadio Mane juga mengirim umpan disambut dengan Diarra sedikit jauh di depan gawang, walaupun akhirnya sepakannya melenceng nih teman Pradua. Sepakannya ya, tendangannya maksudnya. Dan Senegal juga mengandalkan keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Ismaila pas ke menit ke-51. Dia memanfaatkan celah dari lini pertahanan Belgia dan dengan leluasa melancarkan tendangannya yang cukup keras ke gawang nih teman Pradua. Dan akhirnya Belgia membalikkan keadaan lewat gol keduanya pada menit ke-125 dan gol ini juga memastikan kemenangan Belgia 3-2 dan mengamankan tiket ke babak 16 besar.
1: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepeda.

0: nggak susah, yang nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
3: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
4: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
2: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
3: 3M itu apa, Bapak?
2: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
4: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
2: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
5: Oke, Bapak.
6: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.

dari program Dua Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Nah, teman berdua, memang luar biasa banget ya untuk pertandingan Piala Dunia ini yang bikin greget banget mungkin adalah dimana tim kamu ada yang akhirnya sukses ya masuk ke babak selanjutnya, ada yang memang harus rela nih, harus pulang kampung nih teman berdua, tidak bisa mengikuti babak selanjutnya. Nah, dengan adanya juga Piala Dunia tadi ya, tidak hanya sekedar untuk kita bisa melihat tim favorit kamu nih teman berdua, tapi bagi mereka pun yang tadinya mungkin gak paham-paham banget nonton bola nih, nah, tapi mereka bisa mendapatkan momen yang luar biasa di Piala Dunia 2026 ini teman berdua, yaitu adalah pelaku UMKM tadi ya. Jadi memang ternyata nih luar biasa banget, tadi sudah Nadia baca-baca ya, wah ternyata memang banyak banget orang yang punya peluang dalam perhelatan Akbar ini teman berdua. Jadi pemerintah juga melihat Piala Dunia 2026 ini juga sebagai momentum untuk menggerakkan ya yang namanya perekonomian masyarakat. Apalagi dengan adanya kegiatan nobar, ini juga dinilai mampu menciptakan perputaran ekonomi yang luar biasa sampai di tingkat daerah nih teman berdua. Nah, Menteri Dalam Negeri itu juga Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah mengenai penyelenggaraan nobar. Jadi kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui UMKM. Jadi melalui surat bernomor 400.2.7/4657/SJ ini, Mendagri juga menghimbau kepada seluruh gubernur, bupati, dan juga wali kota mendukung penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026. Dan dia juga meminta kepada kepala daerah menyiapkan lokasi-lokasi strategis ya, serta ruang publik sebagai tempat pelaksanaan kegiatan nobar ini sendiri nih teman berdua. Gimana nih? Ada yang baru mau mulai? Masih punya kesempatan nih teman berdua. Kalau nggak salah sampai tanggal 20 ya Piala Dunia ini. Jadi masih ada lah kesempatan kamu untuk punya peluang nih mengeluarkan kreativitas kamu dalam memeriahkan atau juga meraup pundi-pundi kekayaan di perhelatan Akbar ini, di pesta Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

terbaik kamu. Teman Pro 2 di masih di sepeda. Selamat pagi Teman Pro 2, menemani kamu nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sesi kali ini Teman Pro 2 tadi hadirkan beberapa informasi seputar narkoba, judi online dan juga korupsi yang benar-benar harus kita jauhin nih Teman Pro 2, karena ini juga dampaknya juga luar biasa, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang-orang yang ada di lingkungan kita ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat masih ada temani kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: aku kembali.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
3: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
1: Memiliki suku terbanyak di dunia.
2: Lambangnya burung Garuda.
3: Benderanya merah putih.
4: Berbeda-beda tapi tetap satu.
0: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Radio 2 dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mengatakan bahwa sebanyak 278.000 situs judi online atau juga judol nih teman Radio 2 sudah diblokir sepanjang tahun 2026 ini. Jadi langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberantas kejahatan cyber yang meresahkan masyarakat. Dan pernyataan ini juga disampaikan oleh beliau ketika memberikan sambutan di hadapan Presiden Bapak Prabowo Subianto dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu 1 Juli 2026. Jadi menurut Bapak Sigit ini teman Radio 2, penindakan terhadap judi online sejalan dengan program Asta Cita Pemerintahan Prabowo Gibran dan khususnya dalam pemberantasan judi online, narkoba dan juga penyelundupan. Beliau juga menjelaskan pemblokiran ratusan ribu situs judi online ini juga dilakukan melalui kerjasama antara Polri dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau juga Komdigi. Selain itu juga aparat kepolisian juga berhasil mengungkap ratusan perkara dan menetapkan ribuan tersangka. Jadi dalam proses ini juga Polri menyita barang bukti senilai 1,75 triliun rupiah. Salah satu kasus yang menonjol yang berhasil diungkap itu adalah jaringan judi online internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

sekian dulu untuk sepeda karena sudah hampir jam 10. Nanti saat ini ada temani kamu di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa dengerin lagu favorit kamu yang tentunya kamu request melalui WhatsApp Pro 2 di 0811 760 0884, atau kamu juga bisa requestnya nanti bareng Tifa di Instagram Pro 2. Kamu bisa DM langsung di sana dan kamu bisa request lagu favorit kamu ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama RRI Program 2 Pekan Baru, karena setelah ini kamu akan bisa dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

88,4 RRI Program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Pre 2 di Pro 2 Hit List. Seperti biasa, kamu bisa request untuk siang hari ini bareng Nadia. Waduh, udah banyak aja yang request. Tapi lagunya rata-rata sama semua ya. Yang haha. Ya udah deh, nanti Nadia bacain satu-satu ya. Untuk kamu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 2, yang belum silakan aja langsung di 0811 760 0884.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
3: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
2: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
3: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
2: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
3: Terus ini gimana, sayang?
2: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

Baik teman berdua, terima kasih banyak nih untuk sudah mengirimkan WhatsApp-nya hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 WhatsApp nih teman berdua sudah masuk. Yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Nah, beberapa diantaranya ada Cimi dari Berbinar. Widih. Ini mau dengerin lagunya Sabrina Leonor. Terus juga ini dari katanya fanbase-nya Sabrina Leonor juga. Ada siapa nih namanya? Kayak nama coklat. Sokoi ya, dari Berbinar. Oh, namanya Berbinar ya, fanbase Sabrina Leonor. Oke deh, lanjut, ada siapa lagi nih? Berikutnya nggak ada nama ya. Oke deh, kalau begitu, karena sudah begitu banyak yang mau dengerin lagunya Sabrina Leonor dengan haha, langsung aja kita puterin. Ini dia untuk kamu, dan untuk yang WhatsAppnya belum kebaca, nanti Nadia akan bacakan ya, dan juga putarkan lagu yang kamu request.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Yang lagu barusan kamu dengerin tuh lagunya di request atau juga disukai sama Mas Agung. Mas Agung HD ya. High Dimension. Di Wadia Greha 1 Pancoran Mas di Jalan Sri Kandi. Lagu itu udah diputerin ya. Terima kasih banyak nih untuk Mas Agung yang selalu ngabsenin di apa ya penyiar Pro 2. Dan juga untuk teman Pradua juga katanya sih apa ya, salam dari Mas Agung. Terus Nadia mau puterin lagu nanti ya, akan ada puterin lagunya Roni Parulian yang terbaru katanya, Walls Akhir Zaman ya. Ini oke, ada 3 orang nih. Nanti Nadia puterin ya, sembari juga nunggu siapa tahu nih setelah ini ada masih mau request. Jadi kita nantikan beberapa saat setelah kamu dengerin lagu yang satu ini tuh Mompre 2. Ada Lani dengan You, lagu yang dirilisnya di tahun 2020 ya. Nanti Nadia puterin lagu terbarunya dari Roni Parulian setelah beberapa single juga yang sudah Nadia siapkan untuk kamu.

0: Superstar Energy.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Di penanganan bencana alam terus mewakilkan.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

terima kasih banyak untuk kamu nih yang sudah request di pagi menjelang siang ini Taman Pradua. Dan untuk lagunya Roni Parulian udah tadi diputerin ya, yang baru aja masuk WhatsApp-nya, mudah-mudahan tadi sudah dengar, udah mulai ramai banget yang mau dengerin lagunya Roni Parulian. Lagunya udah ready di Pradua ya. Oke, setelah ini ada Tifa yang menemani Taman Pradua nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di Pradua Hitlist. Dan juga program lainnya akan Tifa temani kamu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Teman Pradua untuk kamu yang mungkin tadi pagi sudah dengerin Pradua juga bareng Nadia atau baru aja dengerin nih. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, masih banyak informasi-informasi seru dan juga lagu-lagu spesial yang akan diputarkan untuk kamu sepanjang hari ini ya. Nah, Dia pamit, terima kasih banyak sekali lagi dan jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Pasti ya dengan ragam lagu dan juga program yang akan menemani kamu di hari Kamis ini teman Pro 2. Di tanggal 2 bulan Juli, udah masuk bulan Juli aja nih ya. Tapi ya, kita bakal puterin lagi lagu request dari kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Sebelum kita masuk nanti di Muda Kreatif pastinya dari jam 12 sampai jam 1, kita akan puterin dulu lagu-lagu favorit kamu. Nah ini mau baca dulu deh dari WhatsApp, ada Okta di Panam, katanya Okta mau request lagunya yang Fiska apa aja. Wah apa aja boleh deh, kalau gitu Tifa juga lagi pengen dengerin lagunya Fits yang judulnya Tarot ya buat kamu teman Pro 2. Terus ada juga yang mau request, ada Lisa di Rumbai katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Oh ini lagu terbarunya ya, baru beberapa hari yang lalu rilis nih, pas banget tanggal 30 Juni ya. Oke, kita puterin dua lagu ini dan nanti Tifa juga akan puterin satu lagu judulnya 33 kali deh dari Perunggu. Dan buat kamu yang belum request, boleh banget kamu meluncur aja ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-760-884 atau ke Instagram-nya Pro 2 PKU teman Pro 2. Ini dia Fizz dengan Tarot. Enjoy.

0: Kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Desau.
4: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Temuan Pro 2, next lagi kita masih di Pro 2 Hit List dan ada yang request nih dari WhatsApp ya. Cek dulu nih, tadi katanya mana dia? Kamu request lagunya Angi Carvalho yang Remuk dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan thank you seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you sudah request ya. Nanti kita puterin ada Remuk dari Angi Carvalho. Dan terus ada juga dari Instagram tadi ada berapa nih? Ada yang banyak yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada Rifka Aurel, ada Nabila underscore Absar ini, ada Izayadiz katanya mau request lagunya Mesahira yang di ujung minggu. Oke. Okay. Terus juga nih di WhatsApp banyak sih, tapi ada banyak juga yang udah request lagu yang udah diputar tadi. Ada lagunya Roni Parulen yang judulnya Walls Akhir Zaman. Besok boleh ya request lagi dengan lagunya Roni karena tadi udah kita puterin di sesi awal sama Nadia teman Pro 2. Dan kita mau puterin dulu dua lagu ini ya. Sebelum kita mau puterin lagi lagu request dari kamu yang lainnya, silahkan kamu ke WhatsApp ataupun juga ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru untuk request lagu favorit kamu. Ini dia ada Angie Carvalho dengan Remuk. Enjoy.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Next teman Pro 2 ada yang request lagi nih. Katanya mau request lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Oh wow, kita bakal muterin buat kamu teman Pro 2 Gurun Hujan. Ini kayaknya kondisi hatinya juga seperti gurun hujan ya. Tapi kayaknya itu gak mungkin deh. Tapi ya kita langsung lanjut aja lagi teman Pro 2. Ada juga yang mau request lagunya Why Don't We dengan Lotus In, dan nanti bakal disusul dengan lagunya siapa ya, lagunya ini deh, Baby Monster deh ya, biar semangat deh pagi ini. Baby Monster yang Cium bakal Tifa puterin buat kamu teman Pro 2. So, tiga lagu ini untuk menemani siang hari kamu, sembari kamu lagi pilih-pilih mau makan siang apa ya di hari Kamis ini. Tapi kalau kamu mau request, masih ada waktu setengah jam lagi, boleh banget langsung aja menuju Instagramnya Pro2PKU 0811-760-0884, atau bisa langsung aja menuju Instagramnya Pro2PKU. Ini dia Juicy Lucy, Gurun Hujan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Masih di Produa Hitlist, teman Produa. Dan ini ada yang request lagunya It Gitaf, Mungkin di Depan Buram. Gak mungkin sih kayaknya. Orang lagi cerah-cerahnya kayak gini kok dibilang buram. Kecuali kalau kacamatanya ketinggalan ya, karena minus. Tapi ya kita bakal puterin buat kamu It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Terus nanti juga lanjut ada lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead buat kamu, teman Produa. Dua lagu ini akan Tifa puterin untuk segmen terakhir Produa Hitlist. Thank you banget buat kamu yang udah request dari jam 10 tadi sampai dengan jam 12. Next kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya, yakni Muda Kreatif, teman Produa. Informasi dari dunia usaha, ekonomi digital akan Tifa share ke kamu sesaat lagi. Semoga bisa jadi inspirasi usaha kamu. Dan pastikan kamu stay tune terus ya di program 2 Pekan Baru. Kalau lagunya belum diputerin ataupun kamu ketinggalan lagu favorit kamu karena udah diputerin di awal tadi, besok boleh banget request di jam yang sama ya. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 pastinya masih di Produa Hitlist. Ini dia It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram.

0: Teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Yes, teman pro juga balik lagi di program Muda Kreatif. Dan kita mulai dulu deh ya di segmen pertama ini dengan salah satu pertanyaan. Kalau di Pekanbaru kan emang terkenal dengan udaranya yang cukup panas gitu. Dan ada beberapa buah-buahan yang memang tidak bisa tumbuh di Kota Pekanbaru, alias membutuhkan ekstra gitu kalau mau menumbuhkan buah-buahan yang jarang ada di Pekanbaru. Kayak misalnya stroberi yang membutuhkan udara dingin gitu kan. Kan agak sulit ya menanam dari stroberi itu, teman pro 2. Tapi ada banyak nih pecinta stroberi ataupun juga buah-buahan yang memang jarang gitu loh di tertanam gak tuh. Jarang bisa dibudidayakan di Kota Pekanbaru ini, teman pro 2. Tapi ternyata sekarang nih ya, ini udah banyak banget toko-toko ataupun juga para pengusaha yang sudah mulai jualan buah-buah yang dinilai premium kayak stroberi, blueberry ataupun juga bahkan leci ya, teman pro 2, yang bisa ternyata laris manis juga lewat streaming dan juga yang ada dijual di marketplace. Bayangin aja ya, kalau orang itu udah live terus di depannya ada terhampar buah-buahan segar, wah siapa sih yang gak kepengen gitu ya, teman pro 2. Tapi ternyata ini juga menjadi salah satu alasan orang-orang order dari buah tersebut melalui strategi media sosial ini. Nah, kita bakal cari tahu nih teman pro 2 ya, gimana sih kunci jualan di live gitu, apakah cuman mengandalkan harga murah dan diskon aja ataupun yang menarik untuk ditonton. Nah, kita bakal bahas maksudnya kita segmentasinya siang hari ini adalah buah-buahan segar yang kayaknya jarang banget ada di Kota Pekanbaru dibudidayakannya ya. So, buat kamu yang pengen ikutan nimbrung juga, mau ngasih opini juga terkait topik kita di siang hari ini, boleh banget langsung aja menuju WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru di 0811 760 0884.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur. Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Ini batok kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita

agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

0: محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Lanjut lagi teman Bro 2, setelah tadi kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kali ini kita mau lanjutin lagi buat bahas nih tentunya gimana sih caranya agar kita bisa buka usaha buah-buahan yang notabene itu bukan buah-buahan asli dari Pekanbaru gitu ya. Nah, kamu kalau mau jualan di TikTok Live itu ternyata nih ya, berdasarkan yang Tifa lihat juga nih, ini bukan cuma murah tapi menarik buat ditonton. Misalnya kalau kamu jual strawberry gitu kan, waktu live kamu bisa juga menunjukkan buah yang baru aja datang, memperlihatkan ukuran dan juga warna buah, menimbang pesanan secara langsung, dan juga ngasih tips penyimpanan buah biar tahan lama. Dan kamu juga bisa nih kayak semacam promosi lewat menggunakan buah itu sebagai dessert ataupun juga jus ya waktu live. Jadi kepikiran nih teman-teman yang nonton, oh ternyata stroberinya bisa dijadikan olahan yang lainnya gitu. Dan ini bikin pembeli itu juga ngerasa lebih percaya karena mereka ngeliat produknya secara real time. Dan supaya makin seru, biasanya kamu juga bisa bikin flash sale tiap 30 menit atau bonus buah buat pembelian tertentu. Strategi kayak gini bikin penonton gak cuma nonton tapi juga terdorong buat check out. Dan menariknya lagi, banyak usaha kecil yang awalnya cuma jualan dari rumah tapi udah bisa punya pelanggan dari berbagai kota berkat live tadi teman Pro 2. Dan kita bakal bahas nanti peran dari marketplace dan juga caranya bikin pelanggan makin percaya ya. Ini based on ini ya, kepercayaan kita sebagai pembeli ini. Sudah dirangkum beberapa teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran, stay tune di sini.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Lanjut lagi teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas beberapa cara yang bisa kamu lakukan kalau kamu mau live streaming gitu. Nah kali ini untuk membuat ataupun juga mengarahkan para penonton kamu ke marketplace, ini ada beberapa hal yang penting gitu. Karena kan produk yang biasa dijual kayak buah-buahan yang akan kamu distribusikan gitu, kayak strawberry fresh, blueberry fresh, atau frozen, leci segar atau leci kaleng, fruit box premium, hampers buah gitu ya. Tapi ingat ya, jualan buah itu juga sangat bergantung pada kepercayaan. So pastikan foto produk jelas, berat produk sesuai, asal buah dijelaskan. Bahkan hal sederhana kayak membalas chat dengan cepat ini bisa juga mempengaruhi keputusan pembeli untuk bisa order dari produk kamu, teman produk.

Next lagi sudah pukul 12 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita tadi udah ngobrolin soal strategi marketing dari marketplace dan juga live TikTok untuk buah-buahan fresh ya. Karena emang kalau buah-buahan itu emang jadi tantangan tersendiri di Pekanbaru gitu ya. Karena kan emang jauh gitu jaraknya. Tapi kamu juga bisa nih untuk agar buah-buahan kamu cepat larisnya, kamu bisa ngebangun kepercayaan lewat kualitas dan juga pelayanan dan juga konsisten bikin konten setiap hari. Ya, nggak harus langsung punya toko besar sih. Banyak bisnis sukses dimulai dari rumah, modal HP, koneksi internet, dan juga keberanian buat memulai. Who knows, dari jualan strawberry, blueberry, atau leci hari ini, besok udah punya brand buah premium sendiri di Pekanbaru. Ya, kita mulai dulu dari yang terkecil dulu ya teman Pro 2. Dan kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk muda kreatif kali ini. Semoga nambah insight kamu lagi. Dan next kita lanjut lagi di program Sportpedia dari jam 1 sampai dengan jam 2. So buat kamu stay tune terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, next kita lanjut lagi di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu. Dan informasi pertama dari laman rri.co.id. Ini adalah dari olahraga bulu tangkis ya, di mana tim para bulu tangkis Indonesia sukses menyabet 11 medali emas dalam turnamen tingkat internasional di Eropa. Seluruh medali tersebut didapatkan lewat dua kompetisi berbeda yang berlangsung selama bulan Juni 2026 kemarin. Atlet andalan bernama Leani Ratri Oktila juga menjadi penyumbang terbanyak dengan total koleksi 5 medali emas. Raihan emas tersebut juga berhasil didapatkan dari nomor tunggal putri serta nomor ganda secara berturut-turut. Turnamen pertama adalah French Para Badminton International 2026 di kota Mulhouse, Prancis, bagian utara, tahun 2022. Dan selanjutnya, rombongan atlet mengikuti British and Irish Para Badminton International 2026 di Dublin, Irlandia. Dan para atlet Indonesia ini berhasil mengumpulkan 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Wow! Sementara itu, Freddy Setiawan yang berpasangan dengan Hikmat Ramdhani juga tampil konsisten meraih emas. Koordinator pelatih para bulu tangkis Indonesia, Bram Jarot Hernowo, ini juga memberikan apresiasi tinggi ya. Dan juga raihan prestasi dalam dua turnamen tersebut juga sangat penting bagi posisi peringkat dunia para atlet tanah air. Dan Jarot kemudian juga menjelaskan bahwasannya peta persaingan sengit yang terjadi antara atlet Indonesia dengan wakil negara lain, di mana ada pasangan India yang sempat mengalahkan ganda putri Indonesia di Perancis sebelum akhirnya dibalas saat bertanding di Irlandia, teman pro 2. Dan selengkapnya informasi tentang raihan 11 emas dari turnamen para bulu tangkis Eropa yang didapatkan oleh timnas Indonesia bisa kau baca kembali di laman rri.co.id.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Teman Pro 2 masih di Sportpedia dan masih bareng Tifa di sini. Kalau tadi kita udah dari dunia badminton, kali ini informasi masih dari laman rri.co.id di mana Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen penuh perintah dalam mendukung persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Dan target 4 emas menjadi fokus utama buat dapat diwujud. Kan, di mana ini juga disampaikan Menpora Erick Thohir usai menerima kunjungan Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu. Audiensi dilaksanakan di Geraha Kemenpora kemarin teman Pro 2, dan pertemuan ini juga jadi penting buat menyamakan pandangan serta target yang sama gitu buat menuju ajang pesta olahraga Asia. Dan sekaligus juga pastinya ini buat memahami kebutuhan yang diperlukan para atlet biar bisa tampil secara maksimal. Dan Menpora Erick Thohir juga bilang nih kalau pemerintah udah memastikan dukungan pendanaan agar proses persiapan atlet dapat berjalan optimal. Sebanyak 61 miliar rupiah telah dialokasikan dan disalurkan lebih awal guna mendukung kebutuhan kontingen. Dan ia juga menegaskan kalau arah kebijakan pemerintah adalah membangun pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Ini juga dapat dicapai melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang. Kebijakan ini juga sejalan ya dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembinaan atlet tidak dilakukan dalam jangka pendek. Dan kabar ini juga disambut baik oleh sejumlah federasi cabang olahraga. Dan untuk Asian Games 2026, pemerintah ini menargetkan Indonesia mampu meraih 4 medali emas. Kendati demikian, Menpora Erick Thohir juga mengingatkan bahwa persaingan olahraga selalu bersifat dinamis. Dan Todo Tua Pasaribu juga bilang nih pihaknya datang buat menyampaikan laporan terkait perkembangan persiapan kontingen merah putih kepada Menpora Erick Thohir. Dan di Asian Games 2026, Indonesia direncanakan mengirim atlet dari 32 cabang olahraga. Hingga saat ini sebanyak 411 atlet dipersiapkan buat tampil bersama para ofisial. Total kontingen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 600 orang. Dan Todo Tua juga membuka peluang nih teman Pro 2 keterlibatan sektor swasta dalam mendukung kesuksesan persiapan kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026. Dan tentunya kamu bisa baca kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: cream.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo artinya orang yang dibantu, pengerombo artinya orang yang membantu, rombongan artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Masih di Sportpedia teman Produa. Sportpedia nak tuh. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi ya untuk memberikan informasi buat kamu dari dunia olahraga. Nah, kali ini dari balapan nih, di mana McLaren telah menyiapkan livery spesial buat Grand Prix Inggris pada 4-5 Juli 2026. Peluncuran livery anyar ini juga merupakan bagian dari kolaborasi bersama platform kecerdasan buatan Google Gemini, dan GP Inggris juga jadi momen yang tepat ya, karena ini juga merupakan balapan kandang tim asal Woking Inggris tersebut. Selain itu juga sirkuit Silverstone juga jadi tempat bersejarah, di mana pembalap legendaris Bruce McLaren meraih poin perdana buat tim McLaren di Formula One. Dan mobil MCL40 juga meninggalkan sebentar dominasi warna oranye khas McLaren dan tampil dengan nuansa metalik chrome teman Pro 2. Dengan mengusung kampanye bertajuk Spark What's Next, desain livery juga mengambil inspirasi dari M2B, mobil generasi pertama McLaren. Dan Louis McEwen juga yang merupakan Chief Marketing Officer McLaren Racing juga menyebut penampilan livery ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dari McLaren. Dan juga kerjasama dengan Google Gemini ini juga berdasarkan visi yang sama ya. Nggak bisa dipungkiri, teknologi sangat erat juga penggunaannya di Formula One untuk keperluan performa di dalam maupun di luar lintasan teman Pro 2. Dan FYI nih ya teman Pro 2, McLaren juga memakai teknologi AI Gemini Enterprise untuk pengambilan keputusan saat balapan. Sistem itu juga ngebantu para insinyur utamanya dalam penyediaan data serta analisis performa mobil. Sementara itu Google ngasih juga apresiasi pada McLaren yang telah menunjukkan pemanfaatan AI secara maksimal di dunia olahraga balap. Nantinya livery ini juga bakal dipamerkan terlebih dahulu pada acara yang digelar McLaren dan juga Google Gemini di Truman Brewery, London. Dan aktivasi ini juga dibuka untuk publik selama akhir pekan balapan Grand Prix Inggris berlangsung mulai dari hari ini Kamis 2 Juli 2026. Wah keren ya, siapa nih yang mau ikutan nonton?

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Music Trainer Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Teman Pro 2, next lagi informasi dari dunia olahraga, di mana kabar dari ajang tenis Wimbledon 2026, petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka sukses melaju ke putaran ketiga setelah mengalahkan petenis Amerika Serikat McCourtney Kessler dengan skor 6-1, 7-6. Walaupun menang 2 set langsung, Sabalenka harus berjuang keras di set kedua, di mana ia sempat tertinggal 2-5 dan berhasil menyelamatkan 4 set poin sebelum memastikan kemenangan lewat tiebreak yang dramatis dengan skor 11-9. Hasil ini juga memperpanjang catatan impresif Sabalenka menjadi 2-1 kemenangan tiebreak beruntun di turnamen Grand Slam. Dan di putaran ketiga nanti, Sabalenka akan menghadapi petenis Latvia Jelena Ostapenko yang sebelumnya menang telak atas Antonia Ruzik. Walaupun Sabalenka unggul rekor pertemuan 3-1, Ostapenko juga pernah mengalahkannya di final Stuttgart tahun lalu. So, duel di lapangan rumput ini juga diprediksi bakal berlangsung sengit dan sayang buat dilewatkan. Kamu juga bisa membaca kembali informasi ini tentunya di laman rri.co.id.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
2: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Tema nomor 2 kita cukupkan dulu untuk Sportpedia hari ini. Informasi dari dunia olahraga udah Tifa share ke kamu. Dan kalau kamu masih butuh informasi olahraga lainnya, kamu silakan langsung aja ketik laman rri.co.id ya. Karena di sana banyak banget tuh informasi-informasi olahraga, update terus pokoknya. Apalagi soal Piala Dunia. Beh, itu banyak tuh ya. Silakan kamu baca aja di laman rri.co.id. Next, kita bakal lanjut lagi di Pernah Hits. Kira-kira musisi siapa yang bakal kita bahas 1 jam full ke depan sampai dengan jam 3? So, buat kamu yang penasaran, stay tune terus di sini. Di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Teman Pro 2, bye Karani. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, pasti ya di Pernah Hits kali ini sampai dengan jam 3 sore ya. Dan of course sudah ada suaranya vokalis dari Maroon 5 ya, yang bakal temenin kamu di sore hari ini. Maroon 5 ini ya, Adam Levine, benar, Adam Levine vokalisnya. Pastinya kalau udah dengerin suaranya Adam Levine, kita bakal dengerin juga Maroon 5 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang sudah Tifa masukin di playlist. Dan pastikan kamu stay tune terus buat kamu fansnya Maroon 5, kita bakal bahas sampai nanti jam 3, mulai dari awal mula karir bahkan sampai nanti prestasi-prestasi udah diraih oleh Maroon 5. So, buat kamu stay tune terus di sini di program Ada Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya, Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Maroon 5 merupakan band pop rock alternatif asal California, Los Angeles, Amerika Serikat, teman Pro 2. Mulanya band ini tuh dibentuk oleh Adam Levine yang juga menjadi vokalis, ada Jess Carmichael yang megang gitar, ada Mickey Madden sebagai bass dan Ryan Dasik sebagai drum gitu, dengan nama Kara's Flower di tahun 1994. Wow, cukup lama ya. Dan band ini tuh mulai penampilan mereka pertamanya di depan publik waktu menghadiri acara Whiskey A Go Go di West Hollywood di tahun 1995. Setelah itu mereka mulai aktif lagi manggung dari klub satu ke klub lainnya di California. Dan juga perjuangan mereka ternyata menarik perhatian dari produser perusahaan rekaman Reprise Records. Akhirnya mereka ini mampu merilis debut album berjudul The Fourth World di tahun 1997 di bawah Reprise Records. Tapi gak berapa lama kemudian perusahaan rekaman itu memutuskan kontraknya dengan Kara's Flowers karena album mereka tuh kurang laku di pasaran. Nah, kegagalan ini yang bikin Kara's Flowers memutuskan buat vakum dulu gitu ya. Dan Ryan dan Mickey milih belajar di UCLA, sedangkan Adam dan Jess kuliah di Five Towns College, New York, teman Pro 2. Memasuki masa kuliah ternyata gak bikin keinginan mereka buat bermusik memudar. Akhirnya mereka pilih buat kembali ke kampung halaman Los Angeles dan kembali menghidupkan band dengan mengganti namanya jadi Maroon 5 dan menambah satu personil, ada James Valentine. Dan Maroon 5 merilis album pertama mereka berjudul Songs About Jane di tahun 2002 dan juga menuai sukses besar dengan beberapa single andalannya seperti This Love yang udah kita dengerin tadi dan juga She Will Be Loved, teman Pro 2. Lagu-lagu di album tersebut juga kebanyakan merupakan ciptaan dari Adam Levine yang terinspirasi dari mantan kekasihnya, Jane. Bisa banget ya, dari kisah hidup abadi ternyata menjadi sebuah karya ya. Dan berkat album tersebut juga Maroon 5 berhasil meraih trofi Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals di ajang Grammy Awards 2005. Keren banget. Terus juga di tahun 2007 mereka merilis album keduanya. Album apa itu? Nanti bakal kita bahas pasnya tempat Pro 2. Tapi kita dengerin dulu lagu yang ngebawa nama Maroon 5 jadi besar di album mereka. Yakni ada lagunya yang berjudul She Will Be Loved.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

bisa nafsu kita. Masa orang bosan kalau gitu, anak kecil aja tahu uang siapa harus di tempatnya.

0: satu album di awal setelah mereka menggunakan nama Maroon 5 di tahun 2002 teman Pro 2, akhirnya Maroon 5 kembali merilis album keduanya yang bertajuk It Won't Be Soon Before Long di Mei 2007. Sayangnya di album ini sang drummer Ryan Dasik harus meninggalkan Maroon 5 karena masalah kesehatan. Dan posisi Ryan kemudian digantikan oleh Matt Flynn. Dan single andalan mereka yang berjudul Makes Me Wonder berhasil merajai chart iTunes beberapa negara pada waktu itu. Dan Maroon 5 juga merilis single andalan berikutnya bersama Rihanna lewat If I Never See Your Face Again. Dan setelah itu Maroon 5 akhirnya sibuk keliling dunia nih lewat konser bertajuk It Won't Be Soon Before Long. Dan akhirnya Maroon 5 kembali menggebrak panggung musik lewat album ketiga yang berjudul Hands All Over di tahun 2010 dengan single andalan Misery. Dan gak berselang lama ya, Maroon 5 menggandeng Christina Aguilera untuk duet dalam single barunya Moves Like Jagger di tahun 2011. Beh, lagu ini tuh jadi salah satu anthemnya anak-anak muda zaman dulu ya teman Pro 2. Dan emang sukses banget di pasaran dengan berhasil menjuarai chart Billboard Hot 100. Di tahun yang sama mereka juga turun menyumbang soundtrack film The Hunger Games yang berjudul Come Away to Water teman Pro 2. Terus di tahun 2012 Maroon 5 juga merilis album keempatnya yang bertajuk Overexposed. Dan tapi nih sayangnya Jess absen di album ini buat fokus dalam studinya. Tapi kali ini mereka menggandeng rapper Wiz Khalifa untuk berduet dalam single lagu Payphone. Dan single keduanya yang berjudul One More Night ini rilis beberapa bulan kemudian dan sukses merajai Billboard Hot 100 selama 9 minggu berturut-turut. Dan emang waktu itu ini tuh persaingan ketat banget nih sama lagu Gangnam Style-nya punyanya Psy ya teman Pro 2. Dan akhirnya Jess kembali bersama dengan Maroon 5 lewat single ketiga Overexposed yang berjudul Daylight. Dan untuk video klip Daylight sendiri dibuat istimewa karena melibatkan beberapa fans Maroon 5 yang menyanyikannya dengan cara-cara yang unik. Gak lama setelah merilis lagu tersebut gitu ya, yang berjudul Love Somebody dan mengadakan konser bertajuk Hyundai Civic Tour bersama dengan Kelly Clarkson teman Pro 2. Wah, keren banget ya perjalanan dari Maroon 5. Nah, nanti bakal kita lanjutkan lagi teman Pro 2 tentang Maroon 5 juga pastinya masih ada sampai dengan jam 3 sore. Kita dengerin dulu lagu yang sempat menggemparkan dunia musik dunia. Ini dia, The Moves Like Jagger featuring dengan Christina Aguilera. I'm so sad.
1: You've been doing this now for how many years is it?
2: 2 years.
1: 2 years. How much longer do you give yourself doing this thing, going around being a sort of
2: I don't know. I never thought I'd be doing it for 2 years even, you know.

0: think we're sort of pretty well set up for at least another year.
1: Di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh. Woi, piye to mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Adele, You Don't Wanna Know, of course, dari Maroon 5, teman produksi FYI, lagunya rilis di tahun 2017 ya. Dan di tahun 2013 ternyata Maroon 5 nih tampil pada sebuah konser di Brentwood School, di mana mereka bergabung buat tampil dengan membawakan Highway to Hell untuk mentor sekolah musik mereka bersama dengan anggota Ryan Dasik yang hengkang dari band di tahun 2006 lalu ya. Dan juga Carmichael ini bergabung kembali secara permanen dengan Maroon 5 di tahun 2013. Dan FYI nih teman Pro 2, nama Maroon 5 ini ya ternyata cuma anggota Maroon 5 dan juga Billy Joel aja yang mengetahui arti dari nama Maroon 5 aja. Jadi satu juga ternyata dirahasiakan gitu, kita gak tahu tuh arti dari Maroon 5 apa. Dan emang Adam Levine itu bilang kalau arti Maroon 5 itu seperti kisah yang mengerikan dan diselimuti misteri. Gimana pun juga ia mengungkapkan rahasia tersebut pada penyanyi legendaris Bill Joel yang saat itu juga melakukan pertemuan dengan Adam Levine, dan Billy bertanya dari mana nama tersebut berasal. Tapi Levine bilang nih hal tersebut kepada Joel karena ia adalah penyanyi yang jadi salah satu pahlawan bermusiknya. Sampai sekarang kayaknya kita gak tahu ya arti Maroon 5 itu gimana. Kalau kamu tahu konspirasinya ataupun artinya, boleh dong di-share ke kita. Oke teman Pro 2, itu dia tadi beberapa fakta-fakta menarik dan juga perjalanan karya dari band Maroon 5 yang udah lebih dari 30 tahun ya berdiri gitu. Dari tahun 94 lagi ya, mulai dari Karas Flower namanya. Oke deh, kita cukupkan dulu untuk Pernah Hits kali ini teman Pro 2. Dan nanti dari jam 15 sampai dengan jam 16, dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore, kita lanjut lagi untuk musik dan informasi ya dari lokal pastinya. So, buat kamu stay tune terus di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir dari Maroon 5, ada Love Somebody dan juga nanti ada Priceless, Maroon 5 featuring dengan Lisa Blackpink.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, Wali Kota Dumai Haji Faisal menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang bertepat di halaman Mapolres Dumai hari ini 1 Juli 2026. Upacara tersebut dilaksanakan secara serentak oleh kepolisian daerah dari seluruh Indonesia yang dipusatkan di Satuan Latihan atau Satlat Brimopolri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dan juga upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Dumai. Untuk tahun ini upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Dumai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Dumai secara resmi menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pembentukan 6 kelurahan baru. Kesepakatan ini juga ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Dumai. Dalam agenda penting tersebut, Wawako Sugiyarto yang hadir didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Dumai, Fahmi Rizal, juga menyampaikan pandangan akhir pemerintah atas pembentukan 6 kelurahan baru yang tersebar di 3 kecamatan. Keenam kelurahan baru tersebut meliputi Kelurahan Sungai Nerbit Besar dan Kelurahan Sungai Mampu di Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Batu Bintang di Kecamatan Dumai Barat, serta Kelurahan Bagan Besar Barat, Kelurahan Bukit Nanas Barat, dan Kelurahan Bukit Kapur Selatan di Kecamatan Bukit Kapur. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Kakak, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman Pro 2, sudah pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus masuk di program musik dan informasi lokal. Akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 4 sore sebelum kita bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti dari siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner jam 4 nanti ya. So, informasi pertama masih dari laman rri.co.id di mana ada kabar baik buat para P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau karena mulai sekarang gak ada lagi pemotongan otomatis zakat profesi dan infak bagi P3K. Dan baik yang berstatus penuh waktu ataupun juga paruh waktu nih teman Pro 2. Di mana kebijakan ini tuh tertuang dalam surat edaran Gubernur Riau gitu ya. Dan keputusan ini juga mengacu pada ketentuan Badan Amil Zakat Nasional yang menetapkan nisab zakat penghasilan tahun 2026 sebesar Rp7.640.144 per bulan. Sementara itu, rata-rata penghasilan P3K di lingkungan Pemprov Riau ini masih berada di bawah batas tersebut, sehingga secara aturan tidak wajib dikenai zakat profesi. Dan di sisi lain, PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, juga telah menginstruksikan seluruh bendahara OPD untuk segera menyesuaikan sistem penggajian agar tidak lagi melakukan pemotongan otomatis. Walau begitu, bagi P3K yang ingin tetap berzakat, berinfak atau bersedekah, penyalurannya juga tetap bisa dilakukan secara sukarela melalui Basnas atau lembaga amil zakat resmi lainnya. Kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan bersih para P3K di Riau, teman Pro 2. Wah, informasi ini juga tentunya menjadi kabar baik ya untuk P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Riau yang mungkin gajinya berada di bawah dari 7.640.000 tadi nih teman Pro 2. Dan kalau kamu masih mau membaca informasi yang tadi, ada di laman rri.co.id pastinya. Next, kita dengerin dulu lagunya NPD dengan Sempurnanya Kok.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dalam rangka memperingati hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru menggelar pasar murah aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan hari ini 2 Juli 2026. Di mana program ini juga disambut antusias ya oleh masyarakat ya, karena menyediakan berbagai kebutuhan pokok nih, kayak beras dan minyak goreng dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran. Ada Dini Wardana yang juga merupakan kepala seksi pemerintahan Kecamatan Senapelan juga bilang nih, kalau pasar murah ini tuh merupakan bentuk kepedulian pemerintah buat ngebantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru. Dan ada salah satu warga, ada Ibu Suparni nih, mengaku sangat terbantu ya dengan adanya program ini. Dan dia juga berharap pasar murah kayak gini tuh bisa dapat digelar secara rutin biar masyarakat tuh lebih mudah gitu untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Dan melalui kegiatan ini juga pemerintah Kota Pekanbaru berharap dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan beban pengeluaran warga di tengah meningkatnya kebutuhan pokok.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

masih bareng Tifa di musik dan informasi lokal. Kali ini kita lanjut lagi ya, masih dari rr.co.id pastinya, di mana pemerintah Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar menggelar acara nonton bareng pertandingan 2026 FIFA World Cup antara England dan Democratic Republic of Congo di kedai kopi Hen Desa Salo. Pertandingan berlangsung seru dan dimenangkan Inggris dengan skor 2-1 ini. Juga ternyata bukan sekedar nobar aja, di mana Camat Salo Sofiandi juga bilang kalau acara tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antara masyarakat, pemerintah, dan unsur TNI sekaligus mendukung pelaku UMKM setempat. Bahkan nih ya teman Pro 2, pengunjung yang hadir berkesempatan juga mendapatkan door prize sehingga suasana semakin meriah. Di mana pemilik kedai kopi Hen juga mengaku kegiatan ini berdampak positif terhadap usahanya karena jumlah pengunjung meningkat dan juga omset penjualan ikut bertambah. Melalui kegiatan seperti ini juga pemerintah Kecamatan Salo berharap olahraga nggak hanya jadi hiburan, tapi juga mampu memperkuat kebersamaan dan juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2, nanti akan kita lanjutkan kembali musik dan informasi lokal sampai dengan jam 4 sore sebelum nanti kita tergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti dari siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner di jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore ya teman Pro 2. So, tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu ya kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, stay tune terus di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Nomor 2, tadi kita baru aja dengerin kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Sudah bisa ya untuk bisa melaksanakan ibadah sholat asyar hari ini teman Pro 2. Dan sore hari ini nanti akan kita ikuti nih siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner bersama dengan Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Dan kamu juga bisa menyaksikan live streamingnya nih di RRI.net teman Pro 2, nanti bakal ada live streaming juga. Dan pastinya kita masih nungguin nih, sebentar lagi bakal ikutin dari siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner. So buat kamu stay tune terus ya di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Hey.
1: Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore everybody.
1: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
0: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya
1: kan? Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
0: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
1: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
0: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
1: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
0: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody the show, di ya. Zoom. Halo.
1: Halo.
0: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
1: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
0: Wow. Apa segmen apa itu?
1: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
0: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat. Mm-hmm. Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
1: Betul.
0: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
1: Ah, itu
0: that's
1: dia.
0: That's alright, it's okay gitu.
1: Namanya
0: ya.
1: Namanya juga belajar kita ya.
0: That's right.
1: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
0: Yes, okay. And the first word is... Jeng jeng jeng.
1: Oke, okay. Ada yang tahu bacanya apa?
0: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
1: Ini apa? Delete ya, delete ya.
0: Delete? Delete? Yang benar adalah delete.
1: Delete gitu ya. Yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
0: Biasa kita pakai delete ya.
1: Iya, pakai delete biasanya salah, delete ya.
0: Delete.
1: Alright.
0: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
1: Next
0: word. Nah,
1: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
0: Iya, betul banget ya.
1: Ini bacanya archive kan, archive.
0: Archive?
1: Aduh.
0: Bener gak?
1: Bener gak? Bener gak?
0: Bener gak teman-teman?
1: Salah.
0: Salah.
1: Yang bener apa dong?
0: Iya bener sih.
1: Betul, archive. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
0: Archive, yes. Oke.
1: Okay. Okay, next.
0: Selanjutnya. Nah.
1: Ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Bener, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap. Benar sih, dia sering sih.
1: Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar, often.
0: Benar.
1: Salah. Ya?
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Ha.
1: Betul. Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke, ini
0: yang suka absen.
1: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
0: Finger. That's wrong ya.
1: That's wrong, itu salah ya.
0: Kurang tepat.
1: Kurang tepat, betul.
0: Yang tepat adalah finger.
1: Finger.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss
1: you.
0: Aduh, kok ke gue? Fruit.
1: Oke. Fruit ya. Yeah. Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal fruit.
0: Fruit. Wow. Jokes Anda.
1: Aduh. Maaf ya.
0: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke. Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh no. Nah ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu camber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Benar. Okay.
1: Takutnya kita salah. Nah,
0: nanti makanya kita ajak ngobrol.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ah, ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah?
0: Login.
1: Login. Betul ya?
0: Benar ya, login ya.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok, jangan lagi tuh, I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Tak delete mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
1: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi.
0: Yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio

0: gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu. Bener. Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya?
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya?
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google,
0: yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus habis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game, jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih?
0: Betul, kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang, ada yang berani?
0: Ada yang berani, silakan maju ke depan.
1: What's the prize?
0: Boleh, let's go, let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska, all right. Your name and then the third lady here.
2: My name is Sahira.
1: Halo Aira, and the last Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No.
1: So, last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, I am, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu lah ya.
1: Gitu ya. Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Okay, langsung aja kali ya.
0: First question.
1: I am.
0: I'm yellow. People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, boleh, you know.
0: Silakan. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Ngalah.
0: Yeah,
1: it's tahu. On, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer? I'm yellow. I'm spread on bread, and then
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Butter. Oh,
0: benar ya, juri ya.
1: Benar ya.

0: Fireworks.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Emang ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku
0: tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hi.
0: Yes,
1: Okay. Gak apa-apa.
0: Sing it. It's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya. School in Jakarta. Oh iya benar tuh ya.
1: Benar apa tidak juri?
0: Benar

0: kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih, benar sih.
0: Student Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following sentence, question.
1: Yes.
0: True that dot dot comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Ya, beauty, okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is your own.
0: Oh iya benar.

0: Zahira.
1: Makasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget
1: ya,
0: Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya, lights? I am the lights. Ta-na-na-na-na.
1: Lagu apa itu? Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Iya, yeah, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye, everyone.
0: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

Demam Pro 2, baru aja kita ikuti program siaran langsung launching program nasional Pro 2 English Corner bareng dengan Pro 2 Jakarta. Gimana-gimana, menarik gak sih acaranya? Ini juga bisa ngajarin kita gak sih buat make it English simple ya. Aduh, ini agak terkilir lidah tiba kayaknya. Tapi gak apa-apa, kita nantikan pokoknya siaran dari Pro 2 English Corner. Dan kamu pantengin aja terus Pro 2 Pekanbaru. Ya who knows, nanti bakal ada siaran dari Pro 2 English Corner dan kamu bisa ikut join juga ya, untuk bisa belajar dari bahasa Inggris dengan easy teman Pro 2. Dan pastinya kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah ikutin dari launching program nasional Pro 2 English Corner, kali ini kita bakal masuk di program Ngobras, ngobrol asik pastinya. So stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Podcast Teman Pro 2. Tadi baru aja kita dengerin satu lagu dari Thaila dengan Water. Dan next, lanjut lagi kita bakal ngobrolin satu hal yang mungkin ini bisa jadi perbandingan buat kamu kaum zilenial, perpindahan gitu ya, antara kaum milenial dan kaum Gen Z. Masa kecilnya juga akrab banget dengan aktivitas bermain outdoor yang penuh dengan anak-anak lainnya gitu ya. Dan pastinya juga kalau disuruh flashback sebentar nih ya, waktu kecil dulu anak-anak zilenial atau anak-anak milenial Gen Z awal ini pulang sekolah pasti langsung kayak ganti baju terus keluar rumah buat main. Bahkan gak perlu chat WhatsApp, gak perlu nanyain kita ngumpul di mana, tapi udah tahu nih base campnya bakal kemana. Jam 12 berarti ke lapangan ini, jam 3 berarti ke sini, jam ini berarti ke kompleknya ini gitu kan. Dan ada yang main petak umpet, benteng, gobak sodor, kelereng, lompat tali, bahkan sampai kejar-kejaran gitu ya. Rasanya pulang sekolah tuh sampai sore gak pernah cukup waktunya. Tapi kalau kita lihat lagi nih di era zaman sekarang, kalau lagi nongkrong di kafe atau lagi ngumpul bareng teman, itu duduknya emang barengan gitu ya, cerita-cerita gitu. Tapi malah kalau udah bosan cerita, yang aktif malah justru jempolnya nih. Kalau udah mulutnya udah selesai ngomong nih, tapi nanti malah jempolnya yang aktif untuk main game ataupun juga chattingan gitu ya. Ada yang ya sekedar scrolling media sosial aja gitu. Bahkan main game juga sering dilakukan bersama di satu tempat gitu teman Pro 2. Tapi apakah cara kita bersosialisasi ini emang justru berubah di era yang serba digital ini? Atau malah justru gadget ngebuat kita tuh tetap terhubung dengan cara yang berbeda gitu? Nah, kita bakal bahas teman Pro 2 di Ngobrol Sore hari ini. Tapi kalau kamu mau ngasih insight kamu sendiri tentang gimana sih perbedaan bersosialisasi di zaman dulu versus zaman sekarang kamu ngelihatnya, boleh banget kamu share di WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884 atau kamu share aja lewat DM-nya Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Kita bakal balik lagi. Stay tune di sini.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Teman Pro 2, kenapa ya fenomena dari perbedaan antara bersosialisasi zaman dulu versus zaman sekarang ini tuh bisa terjadi? Ya, sebetulnya itu nggak terjadi gitu aja sih. Ada banyak faktor gitu loh. Karena kan salah satunya ya ini, hampir semua aktivitas tuh bisa diakses di smartphone. Mau ngobrol, ada aplikasi chatting. Mau hiburan, tinggal buka media sosial. Mau cari informasi, tinggal ketik di internet aja udah langsung muncul jutaan informasi yang ada ya. Dan belum lagi nih algoritma media sosial yang terus menyajikan konten sesuai dengan minat kita. Ya, akhirnya ini tuh menyebabkan kita tanpa sadar beberapa menit scrolling bisa berubah jadi berjam-jam. Dan ditambah lagi banyak anak muda yang emang memanfaatkan gadget buat hal-hal yang positif. Ada yang kerja sebagai konten kreator, jualan online, belajar lewat video, sampai bahkan ikut kelas online ataupun daring ya teman Pro 2. Ya artinya sebenarnya gadget tuh bukan musuh yang langsung memberikan dampak negatif ya. Tapi yang berubah tuh cara kita menghabiskan waktu bersama. Ya kalau dulu mungkin bermain secara fisik berarti kayak berlari dan juga bergerak gitu. Tapi kalau sekarang nih ya, bermain tuh bisa berarti kayak mabar game, membuat konten bareng-bareng, atau sekedar sharing-sharing video lucu gitu. Boleh deh kamu mention satu orang teman kamu yang sering banget kamu kirim reels lucu, video-video yang relate sama kehidupan kamu teman Pro 2. Boleh kamu singgung ya siapa orangnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Teman Pro 2, ya emang sih ya, kelebihan dari sosialisasi di era sekarang tuh adanya kemudahan untuk terhubung gitu. Walaupun teman kita tuh berada di luar kota, tapi kita tetap bisa ngobrol, chattingan, video call, bahkan main game bareng-bareng udah bisa sekarang. Dan gadget juga bisa ngebuka banyak banget peluang buat belajar, berkarya, sampai menghasilkan uang. Tapi ya, tetap ada kekurangan gitu. Karena waktu kita tuh terlalu fokus pada layar, kita bisa kehilangan momen interaksi secara langsung. Dan obrolan juga jadi lebih sedikit, kontak mata jadi berkurang, bahkan kadang kita tuh lebih sibuk mengabadikan momen daripada benar-benar menikmatinya. Ayo, siapa yang kalau ngumpul 5 jam tapi cuma 5 menit doang ngobrolnya, sisanya buat ya udah scrolling. Yang penting satu ruangan aja gitu ya. Padahal teman Pro 2 ngobrol langsung, bercanda atau bermain bersama tanpa gangguan notifikasi itu juga punya manfaat yang gede banget gitu loh. Yakni buat membangun kedekatan dan juga menjaga kesehatan mental. So, mungkin yang kita butuhin bukan menghilangkan gadget secara keseluruhan, tapi kayak belajar menggunakannya lebih seimbang dan juga lebih bijak, teman Pro 2. Nah, pastinya bukan soal bermain di luar ataupun banyak-banyakan interaksi ya, tapi gimana caranya kita tetap bisa menghadirkan perhatian buat orang-orang yang sedang bersama kita. Jangan sampai nih kita masih terhubung dengan orang yang jauh di luar pulau ataupun di luar negeri sana, tapi malah kita kehilangan teman yang emang benar-benar real ada di depan mata kita ya. Tapi coba deh sesekali waktu nongkrong simpan dulu HP-nya beberapa saat, nikmatin obrolan, dengerin cerita teman, atau ya buat kenangan tanpa harus obrolannya tuh di-cut gitu loh. Who knows? Momen sederhana yang kayak gitu malah justru jadi kenangan yang paling berkesan.

Teman Pro 2, emang sih dunia tuh cepet banget berubah, mulai dari cara kita bermain, berkomunikasi, bersosialisasi, dan berkumpul ya pasti ikut berubah juga. Tapi yang terpenting bukan cuma soal memilih bermain di luar atau menggunakan gadget ya, tapi gimana tetap kita bisa menghadirkan perhatian buat orang-orang yang sedang bersama kita. Dan yep, sudah pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Risa sudah siap-siap banget mau duduk di kursi singgah sana ini untuk bisa menemani kamu di jaga malam nanti teman Pro 2. Eits, nanti bakal ada program spesial ya, ada di obrolan komunitas ya saya. Baiklah, tungguin aja teman Pro 2, nanti bakal ada yang seru-seru banget sama Risa. Jadi buat kamu, stay tune terus di program Madu Pekan Baru. Thank you banget. Dan Tifah mau pamit undur diri dulu karena udah dari jam 11 Tifah temenin kamu dan bye-bye.

88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman pro 2. Hari Kamis 2 Juli 2026. Kira-kira gimana nih di tanggal 2 Juli ini, teman pro 2, apakah gajinya masih ada? Oh, udah habis ya. TV udah habis katanya tuh. Aduh. Kasihan, hah? Bagi. Hah? Ya punya. Oh ya, udah sama ya. Nanti. Oke, teman pro 2, di hari Kamis ini, di malam hari ini, di segmen Sore Ceria dan juga nanti di Jaga Malam, teman pro 2, tentunya barengan sama Risa Octavia, teman pro 2, yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam ya. Risa akan nemenin kamu di hari Kamis ini dengan program-program seru ya, akan kita hadirkan, dan juga lagu-lagu kesayangan kamu yang juga akan diputerin, teman pro 2, untuk nemenin sore dan malam kamu. Dan ini juga malam Jumat ya. Kalau malam Jumat, iya benar. Banyak tuh yang bisa dilakukan malam Jumat ya, teman berdua. Mungkin kamu pergi ke gedung-gedung kosong. Oh iya, baca surat Al-Kahfi ya, benar-benar. Atau mungkin maunya ini memicu adrenalin kalian, boleh lah ya, saran yang pertama tadi, teman berdua. Dan tentunya di sesi kali ini di jam 6 ini, teman Prodo 2, kita bakal masuk di Prodo Unik. Risa akan temenin kamu ngasih informasi-informasi tentang fakta-fakta unik di teman Prodo 2. Kira-kira apa ya nanti kita bahas bersama nanti ya. Kita akan cari dulu. Kalau gitu teman Prodo 2, kita dengerin dulu aja kayaknya ya, sambil Risa mencari-cari fakta unik yang akan kita bahas di sore hari ini. Kita dengerin dulu nih, ada Dua Lipa nih ya yang mau lewat nemenin kamu. Ada Dua Lipa, ada Dua Tipa. Sini. Dengan Training Season, teman Prodo 2, dan nanti Risa bakalan balik lagi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Eh, Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat.
2: Eh?
3: Ih, jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Pro 2, saatnya kita bakal ngobrolin hal-hal unik ya. Mungkin selama ini ada di sekitar kita di Teman Pro 2. Kalau mungkin kamu dengar satu roti yang lagi viral banget Teman Pro 2, yaitu sourdough. Nah, mungkin yang langsung terbayang adalah roti dengan kulit yang renyah tapi bagian dalam yang lembut, ditambah dengan rasa yang sedikit asam yang khas nih. Dan belakangan, sourdough ini juga makin populer Teman Pro 2. Bukan cuma karena bakery premium, tapi ini juga banyak dibuat sendiri di rumah. Dan ternyata di balik dari sepotong sourdough ini ada proses yang jauh berbeda dibandingkan roti biasa nih. Bahkan banyak orang juga yang menyebut sourdough ini sebagai roti yang hidup. Kok bisa ya Teman Pro 2? Kita bakalan kupas ya fakta-fakta uniknya, tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Yura Yunita Teman Pro 2 dengan Mau Jadi Apa, sambil kita bakalan nungguin seruan azan maghrib pada pukul 18.26 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Amit-amit. Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

2, fakta unik pertama, ternyata sourdough ini dibuat tanpa ragi instan, teman-teman. Jadi kalau roti biasa itu menggunakan ragi kemasan, nah sourdough ini mengandalkan starter, yaitu campuran tepung dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga dihuni oleh ragi alami dan bakteri baik yang berasal dari lingkungan sekitar. Dan menariknya lagi, setiap starter itu punya karakter yang berbeda. Kalau starter yang dibuat di Pekanbaru bisa menghasilkan rasa yang sedikit berbeda dengan starter yang dibuat di Bandung, teman-teman. Atau bahkan di luar negeri. Nah, itu karena mikroorganisme di udara setiap daerah itu juga gak sama. Makanya banyak baker yang menganggap starter mereka itu seperti hewan peliharaan, dan starter itu juga harus rutin diberi makan, yaitu seperti tambahan tepung dan air agar mikroorganismenya juga tetap aktif dan juga sehat. Nah, fakta berikutnya, dari proses pembuatan sourdough sendiri ini membutuhkan kesabaran ekstra, teman berdua. Ini mulai dari membuat starter sampai rotinya siap dipanggang itu bisa memakan waktu 24 hingga 48 jam, bahkan bisa lebih. Jadi selama proses itu ya, adonan juga akan difermentasi perlahan sehingga menghasilkan aroma, tekstur dan juga cita rasa yang khas nih, teman berdua. Uniknya lagi, setiap roti sourdough itu juga hampir tidak pernah benar-benar sama, karena suhu ruangan, kelembapan udara, terus kualitas tepung hingga lamanya fermentasi itu bisa membuat hasilnya tentunya bakal berbeda-beda. Karena fermentasinya juga bakal lebih lama, dan banyak orang juga yang merasa sourdough itu lebih mudah dicerna dibanding roti biasa. Selain itu, proses fermentasinya juga membantu mengurangi kandungan asam fitat pada tepung, sehingga juga beberapa mineral menjadi lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Jadi gak heran deh kalau satu loaf sourdough itu bisa dihargai lebih mahal, dan yang dibayar ya bukan cuma rotinya aja, tapi juga waktu, ketelatenan, dan proses pembuatannya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
3: Produe.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, tomo produa di balik bentuknya yang sederhana ada proses fermentasi alami, terus juga mikroorganisme yang bekerja tanpa henti dan kesabaran luar biasa dari pembuatnya. Bahkan starter sourdough yang dirawat dengan baik itu bisa bertahan selama puluhan hingga ratusan tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi menarik ya tomo produa. Karena makanan yang terlihat sederhana justru menyimpan cerita dan proses yang juga luar biasa. Nah, kalau kamu sendiri teman berdua, kira-kira udah pernah belum nyoba sourdough? Atau kamu lebih suka dimakan langsung, disajiin sandwich, atau mungkin dipadukan dengan selai favorit kamu? Dan mungkin teman berdua itu dia pembahasan kita di Produa Unik di segmen hari ini di Kamis 2 Juli 2026. After ini jangan kemana-mana teman berdua, karena tentunya kita bakalan ngikutin musik live chat barengan dengan Produa Jakarta. Hari ini dan malam ini bakalan ada Overtunes teman berdua, The Overtunes yang akan diajakin ngobrol di musik live chat kali ini. Wah, penasaran dong dengan obrolannya? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Syahat Mombro 2 seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman Mombro 2. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya, dimanapun kau berada, teman Mombro 2 seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya, teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt, teman Pro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dovertoons. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtoons. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105, teman Bro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang, ya kan? The Overtoons, nanti ada bakal ada Michael Angelo, Ruben Nathaniel, sama Mada Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro 2 FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti loh. Kemarin Belanda kalah ya itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Ya yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Iya kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet dan gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila sih.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya iya. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
1: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau nggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah periode itu ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Dan tiba-tiba kita kayak, oke waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak, udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
1: Tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener juga. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya. Karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau lu gimana, Ben?
1: Ya bener, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga bener kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri. Kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel, aduh.
0: Padel ya.
2: Padahal enggak lagi.
1: Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Juga. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro dua, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul, gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro dua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya, boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro dua, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri.
0: Asik. Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke.
1: Nanti kita telepon aja.
0: Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811-800-105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya.
2: Tapi aku percaya
1: sering surprisingly diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa kompetisi itu bagiku selalu karena fresh. masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi nice, kok nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu, kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Dia bisa bekerja sebagai musisi, bisa
0: dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Bro 2 ya, mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul,
1: itu udah hampir pasti sih.
2: Udah hampir pasti sih,
0: jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius? Langsung tanyain gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: lu,
0: ya.
1: Dari lu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya, gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng.

0: lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
1: Iya.
0: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
2: Wah.
0: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
2: Oh wow. dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu, ada gak?
1: Lumayan banyak ya, maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
2: Itu ada banjo.
1: Jadi ada sedikit sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya. Jadi ada nuansa juga di mana kita pingin nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
2: Wow, oke. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya, ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu, kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu.
0: Wah iya sih. Kadang beda-beda orang, beda orang beda saran ya. Tapi
2: pasti sih.
0: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kadang. Karena memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
2: Jadi kayak
0: bayang-bayang diri kita. Tapi
1: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
2: Itu satu ya.
1: Krusial banget.
2: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
1: Iya, betul.
2: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua, jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini, ini pakai studio kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
2: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan pastinya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin? Akhirnya bisa balik lagi gitu.
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback. Kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang, kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada
3: sih, ada.
2: Ya lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Bener-bener.
1: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih. Lebih terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya bener. Cuma sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Kayaknya
3: iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. Beda ya, Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini apa namanya? Kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
1: Maden.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
1: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu. Kan kita enggak sadar kalau kita lagi ngerok.
2: Iya, kita enggak tahu. Kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, okay, okay.
0: 3, 2, 1. Ruben harus kompak.
3: Oke. Okay.
0: Kalau
2: kalau enggak kompak?
0: Okay. Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh, oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Chang Chuters.
2: Oh, wow. Kompak banget mereka. Okay.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Okay. Nah, kalian okay. kira-kira okay. bisa enggak nih melawan
2: The Chang Chuters?
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si Paling, Si Paling.
0: Si Paling ngajak makan. Bentar, 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak, kompak, kompak.
2: Chang Chuters ya, yes. Mika.
0: Satu ya, satu ya, satu ya, satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kompak ya.
2: Mika berapa?
0: Mada, mada.
2: Mada, mada, mada.
0: Oh bener ya, mada ya.
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Bener,
1: kayaknya
0: Mada
1: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Eh sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih, mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Mika.
0: Yes. Kompak, kompak. Kompak, kompak, kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh.
1: Oh iya. Yeah. Oh jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Eh ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Susah. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Mika.
2: Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Nongkrong. Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda, beda, beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya, iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
1: Aku jawab Mada.
3: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya, guys.
2: Iya sih. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali, sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5.
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada enggak?
2: Ah, oke okay lah, bisa lah.
0: 3, oh, ya. 2, 1.
2: Mada.
1: Mada.
0: Oh, kontak ya. Kayaknya bapak semuanya di mana nih?
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Ah, iya, pasti, pasti. Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak ya tapi? Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren bisa beli enggak? Enggak, Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada dua.
0: Apa, Mek?
1: Ada dua yang gue tahu.
2: Kijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke.
1: Betul. Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
1: Dulu sempat. Yo oh, Innova Mada dari dulu Innova yeah. Abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture enggak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan yeah. nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3 2 1
2: Mada.
0: Wih, kompak yes, eh. Kompak kita. Banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa ya? Gomik?
0: Kalau bisa. Kenapa?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
1: Enggak, Mada kayak wow. menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak okay. gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan yeah. Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Nah, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
2: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi yeah. sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
2: Tuh, kita ada salah satu ya.
0: Ada salah yeah. satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3 main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. Paling jago FIFA. 3 2 1
2: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh, Mika udah
3: nunggu tuh Mika.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu perbanan. Tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
0: Oh, gitu.
3: Gitu. Gak sejago itu
0: sih. Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga.
0: Mika
3: kali
0: ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3
2: Wah.
0: 2 1
1: Ruben.
0: Ya beda. Tadi lu
1: bilang jawab. Mana enggak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
1: Kayak Ruben deh.
3: Ya Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
1: enggak sadar di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: karena nurut orang tua.
3: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih, cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, apa-apa tipis.
0: 8,5
3: iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya, Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian yes. bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
1: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih yeah. banyak.
0: Resi namanya, Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Wah.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman berdua terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Dava Iprada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overtune.
0: Kita cabut semua.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: 8,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada jam 8 ya. Kalau tadi kita udah ngikutin musik live chat teman Pro 2 barengan sama Pro 2 Jakarta. Dan tadi kita juga udah dengerin ya obrolan barengan sama The Afortunes. Dan sekarang tentunya di jam 8 ini seperti biasa teman Pro 2 kita bakalan masuk di obrolan komunitas hari ini. Dan kalau di hari Kamis itu bakalan spesial, kita bakalan masuk di obrolan komunitas hobi teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang udah follow Instagramnya Pro 2 Pekanbaru, kayaknya udah tahu ya. Kalau malam hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu komunitas nih teman Pro 2, karena kita bakalan ngulik event Bakarin Ride bareng sama komunitas motor Delancang nih teman Pro 2. Nah, hari ini juga kita sudah kedatangan abang-abang dari komunitas motor Delancang juga. Dan buat kamu yang mau buat nontonin obrolan kita langsung di malam hari ini, kamu juga bisa teman Pro 2 untuk langsung aja ke YouTube Pro 2 Pekanbaru, karena kita juga lagi live streaming nih teman Pro 2, atau melalui aplikasi RRI Digital juga boleh banget ya. Jadi kayak langsung aja teman Pro 2 buat kita sapa nih abang-abang dari komunitas Delancang yang sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Selamat malam Bang.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Bang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini kayaknya basa-basi banget ya kalau nanya sehat ya Bang ya, sehat. Pasti sehat lah ya. Nah Bang, abang-abang ini teman Pro 2, kalau kalian nonton juga di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru ini dari komunitas Delancang teman Pro 2. Jadi komunitas Delancang ini adalah salah satu komunitas custom motor ya Bang ya, yang ada di kota Pekanbaru. Kalau misalnya kalian ngikutin Pro 2 Pekanbaru, kayaknya kalian udah hafal teman Pro 2, karena hampir tiap tahun nih main ke Pro 2 terus ya Bang ya.
2: Benar sih, tahun ketiga nih ya.
0: Tahun ketiga ini ya Bang ya, karena biasa teman Pro 2 abang-abang dari Delancang ini selalu ngadain event setiap tahunnya, yaitu ada Bakarin Ride nih. Nanti kita bakalan kulik bareng-bareng teman Pro 2 ya tentang event yang akan dilaksanakan nanti. Tapi kayaknya kita kenalan dulu ya Bang ya, biar afdol gitu. Biar teman Pro 2 juga tahu nih ada siapa aja di depan. Boleh Bang, yang mau pakai topi silakan Bang. Ada siapa?
3: Perkenalkan, nama saya, kalau kita dipanggil, kalau saya biasa dipanggil si Bandal gitu.
0: Oke. Bang Bandal nih. Iya, oke. Ada Bang Bandal. Terus ke tengah kita.
4: Perkenalkan, nama saya Dedi, dipanggil Dedi aja.
0: Dedi aja. Gak ada tambahan yang lain kan Bang? Oke.
4: Gak ada bandal-bandalnya.
0: Gak ada bandal. Oke, Bang Dedi aja. Terus terakhir deh.
2: Saya Uus, biasa dipanggil Uus aja sih.
0: Uus aja ya, Abang.
2: Kadang-kadang mereka panggil juga Pak Ci gitu.
0: Oh Pak Ci, ya. Jadi bisa Bang Uus atau Pak Ci ini. Abang bukan yang stand up komedi kan Bang?
2: Oh bukan. Ini
4: penerusnya siapa?
0: Bukan. Oh, yang mana nih Bang?
4: Yang Kribo.
0: Oh Edi Brokoli. Oh bukan juga. Aku ingatnya kalau yang Kribo Edi Brokoli ingatnya.
4: Stand up komedi.
0: Oh stand up komedi. Babe Cabita.
4: Penerusnya.
0: Tapi Abang suka ngelawak gak Bang?
2: Bisa
0: lah. Bisa. Oke deh, jadi malam hari ini kita bakalan ngulik aja ya Bang ya, ngulik event Bakarin Ride yang ini udah tahun ketiga berarti ya Bang ya dilaksanakannya. Dan ini juga udah hampir tiap tahun teman Pro 2 dilaksanain sama abang-abang dari komunitas Delancang juga. Tapi mungkin sebelum kita ngulik ke event yang nanti akan dilakukan, mungkin perkenalan lagi nih Bang. Sebenarnya Bakarin Ride ini, Bakarin Ride maksudnya komunitas Delancang ini sebenarnya tuh terbentuknya tahun berapa? Terus juga memang khususkah untuk teman-teman yang hobi atau punya hobi untuk custom motor kah boleh bergabung atau gimana nih Bang, sebenarnya dasar dari komunitas Delancang ini? Boleh, siapa yang mau menjelaskan Bang Us? Boleh
3: Pak Ci.
0: Silakan Pak Ci.
2: Delancang itu dibangun di tahun 2022.
0: Oke.
2: Kurang lebih itu di pertengahan tahun. Kenapa kami ngambil namanya Delancang? Karena kami plesetin sih jatuhnya. Okay. Jadi mohon maaf ya kan. Tapi sah-sah aja sih. Ya kan, sah-sah aja ya kan.
0: Okay.
2: Karena Riau ini salah satu julukannya negeri lancang kuning.
0: Benar.
2: Jadi kami ngambil sedikit kata lancangnya. Terus kami bikin semacam kolektifan motor. Jadi jatuhnya kolektif. Jadi siapa aja boleh bergabung bebas. Gitu. Mau genrenya Vespa, mau metikan, mau sepeda, mah bebas. Yang penting kan kita orangnya. Kalau motor kan itu cuma media.
0: Yeah. Oke, jadi memang awalnya di tahun 2022 nih ya, Bang, benar, dibentuknya.
2: Benar.
0: Itu awalnya memang karena nongkrong bareng-bareng, jadi kepikiran buat kita jadiin komunitas aja gak sih? Atau apa nih Bang, sampai akhirnya terbentuk nih di lancang ini?
2: Oke, waktu itu karena gini ya, mungkin iseng awalnya iseng. Jadi iseng kita nih semacam perlu wadah tongkrongan. Jadi wadah tongkrongan yang benar-benar punya semacam karakternya gitu. Karakternya. Jadi iseng-iseng, pada akhirnya kawan-kawan semakin seru ya kan, semakin ini sampai bla bla sampai sekian tahun ya udah dia berjalan apa adanya. Ditambah lagi semangat-semangat kawan pun enggak pernah
3: padam.
2: Enggak pernah padam gitu. Okay. Sampailah di tahun 2026 ini masih berdiri gitu.
0: Oke, jadi memang awalnya dari tongkrongan nyari wadah ya gitu, benar, ya Bang. Jadi tongkrongan juga jadi ada ya tambahan kegiatan gitu. Daripada nongkrong aja mungkin ya Bang ya. Jadi bikinlah komunitas ini. Tapi awalnya dulu di 2022 ini berapa orang yang gabung nih Bang awal-awal?
2: Waktu itu 2022 itu sekitar 3 orang sih. Sekitar 3 orang. Awalnya 3 orang main-main. Akhirnya boleh join dah, kata kawan-kawan kan. Boleh gabung aja Bang, bebas ini mah begitu kan. Karena kami bentuk ini semacam ini forumnya, forum bebas. Jadi forum bebas artinya yang penting tahu aturan main.
0: Oke,
2: tahu aturan main, yang penting kan teman-teman nih yang punya motoran umpamanya ya paling tidak safety riding lah gitu, pakai helm karena ini segala macam kan, yang apa namanya, terus dia manusia yang benar-benar normal lah
0: gitu. Dalam artian apa nih Bang kalau normal nih?
2: Kan sekarang kan Kak.
0: Oh iya. Nah,
2: gitu.
0: Oh iya. Ya,
2: kami sangat anti.
0: Anti ya Bang ya. Oke, penting normal.
2: Iya. Itu aja sih Kak, penting itu.
0: Okay. Jadi dari 2022 sekarang udah 2026, berarti udah lumayan lama ya Bang, sekitar 4 tahun nih berjalannya. Tentunya banyak kegiatan juga yang dilakukan. Biasanya kalau event-event mingguan yang atau mungkin bulanan yang dilakukan kalau teman-teman di lancang itu biasanya apa aja Bang?
2: Biasanya ada reading sih, reading. Kalau dulu mungkin sempat juga kita kayak kegiatan-kegiatan apa namanya, sosial ya, sosial, sosialnya berjalan, sosialnya. Karena ini kayaknya dari awal tahun kita udah mempersiapkan acara untuk di tahun ini gitu. Jadi pada mulai agak buyar konsentrasi yang mana harus di iniin gitu. Akhirnya untuk di tahun ini sih, tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahnya di tahun ini tetap ada sosialnya kita bikin, tetap mungkin melalui dari eventnya, gitu. Kalau untuk kegiatan seminggu sekali ya biasalah kita kadang nongkrong pindah nih dari kafe ke kafe itu, ada dia teman-teman kita juga, teman-teman dia ada lagi nama forumnya, forumnya itu sama-sama seperti di lancang juga, cuman kami kalau udah Jumat malam kami gabung aja gitu.
0: Jadi gabung bareng-bareng ngobrol ya, gitu.
2: Nama agendanya itu Jumat Nikmat.
0: Jadi
2: readingnya di malam Jumat. Jumat malam Sabtu.
0: Jadi itu gabung sama komunitas lainnya juga.
2: Iya, gabung kumpul semua.
0: Jadi satu tempat, nyari tempat nongkrong lah, terus gabung lah satu tempat di situ. Jadi memang banyak juga kegiatan yang sudah dilakukan sama komunitas di lancang ya Bang, termasuk event, terus riding. Pastinya wajib ya Bang ya. Terus juga kalau kegiatan sosial juga dilakukan. Biasanya kalau kegiatan sosial tuh apa yang udah pernah dilaksanakan nih Bang? Kalau sosial
2: Kami sih kalau sosial biasanya kayak semacam bantuan sembako ya, sembako. Kayaknya untuk tahun ini agak dirubah ya. Kayaknya dirubah. Jadi gak hanya sembako,
4: Tahun ini kita masih sembako, tapi ada beberapa yang ditambah lagi.
2: Oh, tetap berarti terus, tetap.
4: Lebih ini sih menjaga toleransi. Jadi kita santunan itu lebih kedua arah, Muslim dan non-Muslim. Jadi kita menjaga toleransinya, makanya kita ambil di dua arah.
0: Jadi dua-duanya dapat gitu ya, Bang. Karena mungkin di dalam komunitas juga campur semua ya, Bang, gitu. Ada yang non, ada yang Muslim juga gitu. Tapi Bang, mungkin sedikit membahas di awalnya, sebenarnya tujuan dari teman-teman komunitas Delancang nih apa sih, Bang, gitu. Selain mungkin tadi kan awalnya karena memang punya kegemaran yang sama, daripada nongkrong aja, akhirnya nyarilah wadah buat kumpul juga, nyari teman-teman yang sesama hobinya sama gitu. Tapi pasti kan setelah berjalannya waktu pasti ada visi misi sendiri dong, Bang, yang ada gitu dari teman-teman. Nah, kalau dari Delancang sendiri kira-kira apa nih, Bang?
2: Siapa yang jawab?
0: Ya, siapa?
4: Bebas sih.
0: Iya, siapa? Bolehlah, Bang. Us udah ngomong dari tadi.
4: Dulu sih ada ini visi misinya, kita awalnya sebenarnya ini mendukung UMKM. Nah, jadinya kawan-kawan yang Delancang yang punya usaha kayak kafe, angkringan, nah, itu kita support. Jadi mereka buka usahanya, terus kita kadang-kadang nih nongkrong di tempat mereka. Itu bergantian. Jadi kita support. Satu lagi di medianya ya, Bang Mandal. Nah, di media sosialnya kita up terus. Nah, itu visi misi Delancang awalnya. Mungkin kedepannya masih juga, karena kita saling mendukung ini usaha lokalan, terus UMKM lokalan ya.
0: Jadi itu untuk visi di awalnya nih, Bang. Apakah ada lagi visi lainnya untuk sosial dan lain sebagainya sekarang?
3: Apa ya, kayaknya belum ada lagi. Agenda paling kita kayak, ya paling kalau motoran pasti ya agendanya pasti touring. Paling itu jalan-jalan kan. Ya selepas dari pekerjaan sih gitu kan. Terus kayak aku ngelurusi kayak di Jumat Nikmat tadi. Nah, sebetulnya kalau kita bilang kenapa diambil hari Jumat gitu, ya ini dari kawan yang membuat agenda gitu. Nah, dari Jumat Nikmat tuh ya kemungkinan di hari Jumat agak long time lah waktu. Jadi di hari Sabtu ya yang mau pacaran ya bisa.
0: Silakan.
3: Hari Minggu yang mau sama keluarga bisa. Jadi kayak gitulah. Ya tetap sih kalau untuk kita masalah dari motoran lah kalau kita bilang. Ya banyak sih yang kata yang enggak enak ya seperti itu pasti gitu. Ya ya mungkin secara pandangan gitu. Tapi dari kaminya, ya dari kalau kami bilang sih kami komunitas sih gitu, bukan klub ataupun apa. Cuman kami pun
0: kan geng ya, Bang, ya.
3: Bukan, enggak ada bawa senjata tajam juga gitu kan, jarang gitu.
2: Paling kita bawa obeng kunci-kunci.
3: Nah, itu dia, Kak.
0: Tuh, paling kan asalkan dikasih tali tuh. Jadi memang pengen mencoba juga merubah stigma yang ada di masyarakat, ya, Bang, pasti, ya. Karena mungkin kebanyakan masyarakat nih tahu kalau udah motoran rame-rame mikirnya udah arah geng.
3: Apalagi sekarang kan banyak ya agenda begal namanya kan.
0: Nah, benar.
3: Begal aja pakai agenda gitu kan.
0: Iya, iya.
3: Pakai rute harus kemana-kemana gitu. Jadi, nah takutnya kita stigma itu aja gitu.
0: Jadi meluruskan lah ya, Bang.
3: Makanya ya kami ke Pro 2 ya.
0: Iya, kan meluruskan.
3: Meluruskan.
0: Tapi udah terjamin trusted ke teman Pro 2 ya, karena udah 3 tahun berturut-turut.
3: Karena kita ada sosialnya juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan dari sini ya stigma itu udah lewat lah.
0: Ya,
3: gitu.
0: Benar.
3: Karena kita sosial, terus kita support dari UMKM produk Pekanbaru gitu kan. Terus ya kita sesama motoran ya tetap enjoy aja gitu. Gak ada ya problem atau apa segala macam, gak ada. Namanya juga selepas kerja

0: Jadi khusus pagi-pagi.
1: Benar, hari Minggu gitu.
2: Pagi itu si Brad biasa sih bikin.
0: Oh gitu. Jadi sebenarnya emang teman-teman Lanca ini kumpul sama teman-teman komunitas lainnya juga, Bang.
1: Semuanya, semuanya.
0: Untuk di Pekanbaru sebenarnya banyak nggak sih, Bang, komunitas motor kayak gitu, Bang? Karena kan mungkin nggak terlalu banyak orang yang ngeh nih. Mungkin yang orang tahu rata-rata komunitas motor kan motor-motor gede, ya kan, Bang? Atau mungkin Vespa deh yang paling simpel. Yang lain-lainnya kan orang nggak terlalu ngeh. Tapi untuk di Pekanbaru sebenarnya banyak atau gimana ini, Bang?
2: Banyak. Banyak. Mau disebutin satu-satu.
0: Oh jangan, gak usah disebutin.
1: Panjang ya.
0: Tapi
1: panjang
0: biasanya itu suka ngumpul bareng juga gak, Bang?
1: Iya, suka.
0: Oke, jadi buat teman-teman yang punya cuma beat dan lain-lain kayaknya.
1: Ada.
0: Bisa kan, Bang?
1: Bisa. Karena kami juga gak ada secara stigma, gak ada secara pandangan, walaupun kami custom gitu,
0: okay,
1: kan. Ya mungkin ada yang berpikir, ya motor dia custom, satu lagi ya ibaratnya kita bilang motor pabrikan gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita nggak ada gitu, ya kalau dia mikirnya gitu ya dia salah gitu.
0: Okay.
1: Makanya kita pun kita juga berbaur gitu ke komunitas yang lain, bukan dari motoran aja gitu, dari skateboard, band, segala macam gitu, Kak.
0: Jadi gabung satu gitu ya, Bang. Benar. Jadi mau nggak ada lagi stigma mikir kayak oh aku harus punya ini dulu nih supaya bisa gabung biar jadi anak motor gitu ya, Bang.
1: Enggak kan? Cetusannya Bakarin.
0: Oh, Bakarin Rai tadi. Nah, nyambung. Ya kan. Bagus bridging-nya berdua ya kan. Jadi sekarang stigma-stigma seperti itu udah hilang ya tentunya ya, Bang. Ya karena mungkin banyak orang berpikir kalau mau ikutan komunitas motor, motornya harus yang spek ini, ini, enggak gitu ternyata ya.
3: Sebenarnya kalau untuk media yang dibilang Om Uus tadi, ya tukang becak pun bisa gabung.
0: Okay.
3: Kita gak mandang.
0: Sekarang ada bajaj.
3: Boleh. Kita pun gak mandang medianya.
0: Okay.
3: Kita pandang ini silaturahminya sama relasi kawan-kawan. Jadi yang dibangun di Lancang ini silaturahmi.
0: Okay.
3: Kita gak mandang itu motor chopper, motor custom yang lain-lainnya atau yang kepala sering yang lain-lain gak mandang. Tapi kita mandang kita sesama silaturahmi. Jadi sebenarnya kalau saya bilang sih Lancang ini paket komplit. Paket komplitnya itu gimana ya, saling membantu lah di dalamnya kita semua. Jadi kita Lancang ini sebenarnya membentuknya itu bukan komunitas.
0: Okay.
3: Berharapnya ini Lancang ini keluarga. Kita semua keluarga. Jadi apapun yang terjadi di jalan, itu keluarga kita. Kita kalau bisa, kalau untuk komunitas, tapi lebih berharap ke keluarga sih. Itu yang lebih diutamakan.
0: Yeah. Makanya
3: kalau masalah tentang media tadi, istilahnya kendaraannya, ridingnya itu kita nggak terlalu ngebatasin. Kita nggak ada ngasih batasan. Jadi yang dibentuk di sini silaturahmi, karena Lancang sendiri pun itu istilahnya citranya Riau.
0: Oke.
3: Nah, kita membawa nama baik Riau, walaupun namanya Lancang yang diplesetin, tapi tetap kita hargai
0: betul
3: Lancang ini.
0: Oke. Jadi intinya siapa aja mau apa aja mau kumpul boleh ya, Bang, ya karena memang di dasarnya ini bukan hanya sekedar komunitas tapi keluarga, ya gitu. Oke. Jadi melanjutkan lagi dari tadi yang di spill sama Bang Bandel kalau itulah makanya dibuatlah si Bakarin Ride tadi ya, kan. Yang sudah tahun ketiga nih berjalan ya, Bang, ya. Mungkin bisa di-spill sebenarnya, Bang. Acara Bakarin Ride nih apakah memang disitulah dijadikan wadah supaya misalkan teman-teman dari berbagai komunitas bisa menyatu di sana, atau adakah visi atau misi lain sampai akhirnya si event Bakarin Ride ini dibuat nih pada awalnya.
1: Tapi jawab aku.
0: Boleh.
1: Coba. Yaudah. Ya Bakarin, kalau kita bilang Bakarin tuh ya nama Bakarin tuh tercetus aja sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Tercetus nggak sengaja gitu sebetulnya.
0: Itu Bakarin sengaja. Tuh Bakarin atau
1: iya. Sebetulnya oh iya. Okay. Temanya itu bakar. Pertama kita gini, kalau kita ceritain ya gitu, dari Bakarin tuh di 2023 ya, Pak.
2: Iya, iya.
1: 2023-an itu kawan kita ya mau sekolah lah. Ke sekolah gimana, Pak? Namanya? Sekolahnya apa?
2: Sekolah tentara.
1: Nah, tentara gitulah gitu kan. Nah, jadi lantaran kita punya agenda motoran juga gitu kan. Jadi

0: kita cobalah untuk
1: salam perpisahan.
0: Nah, salam perpisahan. Jadi aku sama si Uus itu ngobrol, ini kita buat apa gitu, biar enak gitu. Jadi ya ada momennya juga terakhir lah gitu kan. Ya terakhir bukan
2: iya makanya maksudnya ya.
0: Terakhir
2: ya sebelum itu. Kumpul-kumpulnya benar, agak susah benar, gitu ya.
0: Nah ya buat bakar-bakaran aja gitu, buat bakaran aja terus nyampur lah, tercetuslah si nama Bakarin kayak gitu sih kak.
2: Okay.
0: Jadi tercetusnya dari Bakarin. Kalau visi ya tadi, visi dan misi ya. Kalau visi dan misi kita sepakat karena Bakarin ini kalau kita bilang pemikiran sama-sama sih buat bergeraknya ini, pemikiran sama-sama gitu dari kawan-kawan lancang tuh, dari ya semua hampir support juga untuk masalah si Bakarin nih.
2: Okay.
0: Awalnya kita di Bakarin tuh ya cuman bakar-bakar aja. Terus kita kayak bakaran, terus kita undang lah berapa komunitas motor awalnya kali itu. Nah itu terpikir lagi sama kita, gimana kalau enggak kita buatkan aja ini event gitu. Seperti itulah. Nah di 2024 ya? 2024 lah itu tercetusnya pertama kali si Bakarin ini ya dijadikan event kayak gitu. Terus berlanjut di 2025 sampai 2026. Kalau untuk visi dan misi tadi di si Bakarin ini seperti yang saya bilang tadi mbak gitu. Jadi kalau kita bilang event yang kita buat ini ya movement lah, satu tahun sekali gitu. Nah jadi targetnya itu ya tetap kita namanya juga saling berkomunitas. Jadi semuanya kalau bisa ya kita ajak, walaupun dia bukan ibaratnya ya dia pedagang, dia punya komunitas dari mana, tetap kita undang. Jadi tujuannya itu ya tetap menaikkan produk lokal Pekanbarunya juga gitu.
2: Okay.
0: Jadi kita spill untuk ibaratnya ada UMKM-nya, ada skateboardnya, musik, itu murni dari lokalan semua kita ambil. Jadi makanya ibaratnya tergugatlah kawan-kawan ini, walaupun dia berpikir ya ini komunitas motor, ini komunitas apa, ya nggak ada salah paham gitu. Jadi ibaratnya ya udah mereka mau juga. Jadi sampai sekarang lah Bakarin ini berjalan.
2: Oke, sampai akhirnya 3 tahun berturut-turut. Iya bang ya, berjalan lah event si Bakarin ini. Oke, nanti kita bakalan bahas lagi mungkin ya bang, nanti akan ada apa aja di Bakarin Ride, terus apa yang akan membedakan event Bakarin Ride tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kayaknya kita jeda dulu ya bang ya, nanti kita bakalan ngobrol lagi nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran juga boleh kalau mau tanya-tanya nih sama Bang Uus, Bang Deddy, sama Bang Bandal juga boleh, kalian langsung aja ketik di live chat kita teman Pro 2 ya. Dan nanti kita bakalan ajak lagi buat kita kulik lagi teman Pro 2 nanti akan ada apa aja yang akan ditampilkan di event Bakarin Ride untuk tahun ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

cerita legenda, ya kan? Tapi tahu nggak, jika burung pipit lebih sering disebut sebagai burung gereja di kehidupan sehari-hari. Burung pipit atau Passer monatus dikenal cukup jinak. Hidupnya dekat dengan manusia serta hidup berkelompok. Burung ini sering dipanggil burung gereja karena pada zaman kolonialisme dulu burung ini terbiasa membuat sarang di dalam bangunan tinggi. Yang kala itu bangunan tinggi tidak sebanyak saat ini. Pada masa itu gereja menjadi salah satu bangunan tinggi yang disarangi oleh burung pipit. Dari berbagai sumber bilang, penamaannya terjadi secara natural karena ditemukannya sarang burung pipit di langit-langit gereja. Hingga namanya lebih familiar sebagai burung gereja. Faktanya lagi, burung ini bukanlah hewan asli Indonesia, melainkan dari dataran Asia yang berimigrasi ke Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh penjuru Indonesia.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih sama barengan sama abang-abang dari komunitas motor Delancang, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas sedikit tentang Bakarin Ride ya Bang ya, yang akan diadakan di tahun ini. Boleh di spill lagi Bang buat teman-teman Pro 2, karena kan Bakarin Ride ini udah tahun ketiga. Tentunya kan pasti ada sesuatu yang baru, yang berbeda dari tahun ke tahun nih Bang. Nah, kalau untuk tahun sekarang apa nih konsep yang mau diberikan di event Bakarin Ride untuk tahun ini nih? Padat, boleh
1: padat. Spill padat.
0: Silakan Pak. Bang Deddy.
2: Sebenarnya awalnya konsepnya lebih ke pendidikan sih sebenarnya. Pendidikan tentu kayak kita yang zaman sekarang kan zaman-zaman AI nih. Jadi mendidik arahannya, maksudnya menggembur-gemburkan untuk anak-anak muda Pekanbaru ataupun Riau lebih peka terhadap teknologi. Teknologi, karena jujur aja kita udah, saya bilang sih, banyak potensi SDM-nya di Pekanbaru atau anak-anak Pekanbaru yang jago untuk di teknologi. Cuma sebenarnya awalnya konsepnya pengennya ngewadahin istilahnya anak-anak yang sekolahan. Awalnya konsep itu untuk mereka yang punya ide, untuk contohnya salah satu robotik program ataupun yang berbau teknologi. Nah itu coba kita tampung, itu konsep awalnya. Cuma ada beberapa kendala, jadi konsepnya kita rubah.
0: Oke, juga nanti apa aja yang akan dilakukan di event nanti nih Bang? Boleh Bang Uus atau?
3: Kalau untuk di tahun sekarang kayaknya gak jauh beda sih. Cuman tetap masih yang apa namanya, Bakarin yang sama. Maksudnya tetap ada bakar-bakarannya juga. Terus di sana ada UMKM-nya juga. Ya gak jauh seperti event-event pada umumnya untuk tentang motoran. Terus ada exhibition-nya untuk pameran motor juga nanti. Kayak umpamanya nih ada teman-teman dari luar Riau pengen ngenampilin hasil atau pengen nampilin wadah mereka dibakarin, nanti mereka tampilin, mereka kami kasih wadah gitu. Ya udah dekorasi sendiri gitu. Sesuai dengan SOP-nya lah ya.
0: Masing-masing
3: ya. Jadi mereka pun dapat memperkenalkan, oh ini dari Padang. Jadi kayak ini rupanya kawan-kawan dari Padang. Ini dari,
0: boleh pakai jam gadang gitu mungkin ya.
3: Ini dari Bukit Tinggi. Ini dari apa gitu, Pasir Pengaraya. Kayak gitu deh Kak.
0: Terus ada lagi Bang?
3: Band-bandannya tetap sih. Musik, karena motor dan musik itu ya gak bisa dipisah sih. Bagi kami itu sesuatu yang sudah sakral.
0: Oke,
3: musik kan tetap ada, terus UMKM-nya juga ada. Apalagi
1: ya lokalan.
3: Yang jelas tadi kan ini ya apa namanya, kita ini santunan ya,
1: sosial. Okay. Itu kemungkinan besok.
0: Sosial masih jalan ya.
1: Besok kita mau sosial. Nah, dana sosial itu kita kumpulkan dari kalangan kawan-kawan permotoran. Jadi berapa dia, jadi kita nggak ada patokan. Jadi berapapun dia ngirim, itulah yang kita santunkan.
0: Kayak gitu. Langsung diberikan kepada yang membutuhkan gitu ya Bang.
1: Totalnya berapa Pak Det? Kalau boleh spill Pak Det?
2: Kalau total aku belum.
3: Kayaknya rahasia ini.
0: Rahasia negara ya.
2: Takutnya nanti dicatat malaikat ya. Wah, dikurangi nih gitu kan.
0: Atau mungkin nanti dicari pajak.
2: Itu dia. Agak disensor.
0: Agak disensor sedikit ya. Oke deh, jadi nanti eventnya masih nggak akan jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin ada sosial juga yang akan lakukan. Tapi tadi ada yang menarik nih, seperti yang tadi disampaikan sama Deddy kan, nanti tujuan atau tujuan dari Bakarin Ride yang sekarang tuh kan kayak kayak pengen anak muda ini lebih melek sama teknologi tadi ya Bang. Dan lain sebagainya. Nah nanti gimana akan merelatekan dengan acara Bakarin Ride nanti nih Bang? Dengan tujuan yang di awal tadi.
2: Sebenarnya dulu gini sih, kenapa saya ikut terlibat di Bakarin Ride ini karena ada diskusi kawan-kawan. Kita perjalanan ke Tapanuli Selatan.
0: Oke.
2: Dan di perjalanan itu ada obrolan bakarin rai, terus saya dapat ide. Idenya itu banyak nih anak-anak sekarang yang Gen Z ya
0: kak ya? Iya benar.
2: Nah Gen Z ini lebih, sebenarnya lebih kreatif.
0: Betul.
2: Beda kayak kita dulu yang zaman Gen milenial.
0: Milenial ya.
1: Bukan zaman purba ya.
2: Bukan, gen milenial ya.
0: Masih ada di atas kita.
2: Masih gen alpha ya. Yeah. Jadi pemikiran kemarin sih gini, kita coba saya coba inilah membuka pintu teknologi ini berbaur dengan kawan-kawan motor dan musikan. Jadi ada juga sih beberapa referensi dari luar itu yang punya usaha itu yang di bagian teknologi, contohnya alat berat ataupun mobil, sorry, alat berat ataupun yang sejenis AI. Nah mereka terlibat itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi coba berbaur nih. Jadi coba membuka jadinya. Istilahnya kayak di bidang industri. Nah keterlibatannya ke kawan-kawan di motoran dan musikan gitu. Jadi memperkenalkan juga.
0: Oke. Buat ada teknologi AI ini juga ternyata sekarang nggak bisa dipungkiri memang membantu ya bang ya AI ini sekarang ya. Karena mungkin mau nyari referensi apa nih custom motor yang baru ya bisa dibantu dengan AI dan lain sebagainya. Jadi itu dia memperkenalkan ke teman-teman juga yang mungkin masih belum melek dengan teknologi ini juga ternyata sudah ada AI yang bantu. Apalagi sekarang kalau Gen Z ya kita akuin ya bang ya. Kreativitasnya luar biasa loh bang biasa, dibandingkan kita loh. Jago-jago gitu ya. Dan juga kayak opsi untuk bertukar pendapat juga. Betul. Sekarang nih modelnya trennya apa sih gitu ya.
1: Makanya kebanyakan ya kami banyak Gen Z-nya juga.
0: Banyak Gen Z. Oh jadi sekarang Gen Z juga banyak yang gabung nih bang.
1: Banyak. Okay. Jadi kalau ya kalau kita bilang kita di 30-an tapi di 20-an ada juga.
0: Ada
2: ya, gitu. Kita
0: oh. Kita ya, jadi nanti jangan bongkar-bongkaran umur Oke, jadi pada akhirnya ya di event inilah semuanya bisa digabungkan gitu ya bang. Apa yang menjadi tujuan juga pemikiran dari dasar obrolan pada saat perjalanan tadi akhirnya bisa direalisasikan di Bakarin Ride ini sendiri. Nanti ada hal atau acara istimewa kah yang akan dihadirkan nih bang yang akan berbeda dari tahun sebelumnya?
1: Ada tuh ya pembedaan, kalau kita bilang sih nggak ada pembedaan sih gitu. Cuman ada hal yang menarik.
0: Oke, apa tuh?
1: Isi ya kalau kita bilang kalau setiap tahun kita dibakar ini menggunakan dengan konsep yang berbeda-beda biar nggak jenuh juga.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya kalau kita bilang kita juga collab dengan salah satu itu kan salah satu
3: komunitas
1: itu di komunitas reptil ya.
3: Oh, reptil juga.
1: Reptil terus skateboard.
0: Oke.
1: Skateboard terus ya musik juga tadi enggak kita pungkiri juga ada gitu UMKM. Apa lagi? Ya komunitas motoran juga tuh. Cuman hal yang menarik di situ nanti dibakarin itu ada komunitas reptilnya.
0: Okay.
1: Jadi ada animalnya itu kita ditampilkan dari ya ada kobra lah.
0: Wih gitu.
3: Suruh nangkap kobra.
0: Beneran nih bang. Benar. Jadi kobranya dilepas ditangkap sini nih.
1: Jadi sebetulnya kita menggait dengan komunitas ya kita bilang animal itu lantaran sebetulnya untuk edukasi.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi untuk penanganan ibaratnya kayak ya kita kemasukan rumah di ular penangannya seperti apa, terus kita pas tergigit gimana kita penanganannya. Okay. Nah sebetulnya edukasinya kita penting di situ, jadi biar yang datang juga paham untuk menghadapinya gitu kan.
0: Seperti itu aja. Karena Pekanbaru memang ular banyak emang ya.
3: Banyak ular gitu.
0: Tahu-tahu ada di kenteng rumah aja dia bunyi-bunyi ya kan.
3: Ular di bisa manjat sekarang.
0: Iya. Heran ya bang, ini lot mana ya itu kira-kira. Oke.
1: Seperti itu. Jadi kalau kita bilang yang tahun ini menarik ya sebetulnya ada di tahun pertama itu ada juga animal cuman ya cuman ditampilkan aja tanpa edukasi. Jadi kita ya namanya juga kita buat event terus berpikir gimana kelanjutannya terus apa isinya gitu. Nah, jadi kita guide lagi kita supaya ya untuk edukasi tadilah dengan reptil tadi. Terus yang tahun ini pun ada skateboardingnya juga mereka show live lah di situ juga kan, okay, di acara Bakarin. Sebetulnya yang sebetul dari maskot si Bakarin ini kita bilang itu kita ada namanya bakar-bakaran. Mm. Live bakar-bakaran tuh menandakan kita tuh dari awalnya si Bakarin tuh, jadi kita buat bakaran itu kita kasih ke yang datang.
0: Okay.
1: Itu. Jadi itu enggak ada patokan. Jadi itu memang kalau kita bilang ya kayak kondangan sih sebetulnya.
0: kondangan tapi yang diliatin pengantinnya kobra ya, Bang.
1: Nah, itu. Jadi menariknya yaitu Bakarin kita tampilkan itunya lagi, bakar-bakarannya. Ya. Terus ya ada ya welcome drinknya juga, minum-minumnya. Okay. Ya walaupun enggak banyak. Ya ibaratnya ciri khas si Bakarin ini enggak terputus. Sebetulnya okay, itu sih ciri khas dari si Bakarin. Namanya juga Bakarin ya,
0: iya, kita. Masa enggak ada bakar-bakarnya nah, gitu ya, Bang. Nanti orang nyari aja, ya gitu. Kan. Aku mau ikut bakar-bakar, bakar-bakarnya enggak ada. Gimana
1: nanti,
0: nih?
1: Kalau seandainya Kak apa?
0: Risa.
1: Kak Risa datang gitu kan, nanti kami suguhi Kak ini Kak.
0: Kayak gitu sih. Langsung ada iya, jagung bakar.
1: Cuma dapat dua gitu kan.
0: Tapi ciri khasnya masih ada
1: nah, gitu. Iya. Itu aja sih ciri khasnya.
0: Oke lah. Jadi acara ini kan juga tentunya udah dipersiapkan matang dari jauh-jauh hari sebelumnya ya, Bang, ya. Benar. Tapi tentunya yang paling penting kalau sebuah acara atau event itu kan supportingnya nih, Bang.
1: Nah.
0: Iya kan? Karena kalau tanpa supporting nih kan nggak bisa berjalan acara. Kalau untuk tahun ini gimana nih, Bang, untuk support kegiatannya nih, Bang?
3: Ada dong.
0: Oke. Okay. Di siapa tuh?
1: Sebelah kita.
3: Pas di sebelah kita sih.
0: Wih. Sponsor utama?
1: Sponsor utama.
0: Oke.
1: CEO ya.
0: CEO ya. Sekarang lagi tren CEO ya. Oke.
1: Tapi asli kan.
3: Ini asli nih.
1: Ini konten kan.
2: Insyaallah asli. Iya.
0: Ini abang yang enggak kayak di konten-konten itu. Asli. Oke. Jadi gimana, Bang, untuk support tahun ini nih, Bang, untuk Bakarin Dan sendiri dari Bang Dendi nih?
2: Iya. Jadi sebenarnya sih kan saya masih ada di lingkungannya kawan-kawan lancang.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya lihat tuh di Bakarin Red saat pertama dan kedua, nah itu berjalan, makanya saya punya inisiatif untuk ngebantu kawan-kawan untuk sponsorin acara Bakarin Red 3.
0: Okay.
2: Jadi itu tadi balik lagi tadi Kak, bidang saya itu di teknologi, jatuhnya itu kalau bisa dibilang tuh engineering lah,
0: kan?
2: Jadi saya tuh coba mau jatuhnya kayak menularkan penyakit. Penyakit di teknologi.
0: Benar, tapi yang baik ya, Bang.
2: Betul, jadi gini, saya coba ikut sponsorin dari Munisa ya, nama sponsornya Munisa.
0: Oke. Okay.
2: Munisa Sejahtera Abadi. Nah, Munisa ini dari Kayla Munisa. Tadi dia minta disebut, tolong sebut namanya.
0: Oke, okay. Kayla Munisa ini adalah?
2: Kayla Munisa itu anak saya.
0: Oh, oke. Okay. Harus sebutin ya, Pak, katanya.
2: Kalau enggak dia marah nanti.
0: Okay. Ya. Nonton kok enggak ada disebut nama aku.
1: Satu enggak dititip.
2: Oke. Itu sih. Jadi coba menularkan yang saya sendiri sih kayak kita ini kan yang gen milenial nih, Pak.
0: Yeah.
2: Nah, gen-gen Z ini coba menularkan teknologinya ke mereka.
0: Yeah.
2: Jadi kayak kami gen milenial ini ada namanya kita engineering ada namanya regenerasi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ada masa kita dan masa mereka. Jadi ketika nanti masa mereka turun, istilahnya masa mereka naik, nah saya coba share ilmu ke mereka, ke kawan-kawan yang Gen Z, adik-adik Gen Z ini. Terus kita pun nggak tahu di mana. Mudah-mudahan sih sebenarnya mereka bisa melek dengan teknologi. Karena kalau saya bilang sih di kita sih secara seluruhnya Indonesia ini SDM-nya saya bilang luar biasa. Nah, kita bisa dari gambaran dengan dari bahasa.
0: Oke.
2: Okay. Contohnya kita satu orang ini bisa menguasai beberapa bahasa, sementara yang luar negeri itu ada cuma satu atau dua. Nah, dari IQ-nya Indonesia ini saya rasa sih lebih tinggi dari luar.
0: Okay.
2: Cuma itu tadi coba menularkan teknologi, terus coba mudah-mudahan dari acara podcast ini ya sama radio ini mudah-mudahan didengar sama pemerintah. Nah, SDM kita itu luar biasa, saya bilang luar biasa. Karena itu saya akui memang. Karena itu pun yang saya rasain. Jadi coba menularkan si engineering ini ke kawan-kawan Gen Z. Jadi ada regenerasi nih ke depannya. Jadi nah kebetulan gini, Mbak, saya cuma mau spill dengan yang apa yang saya istilahnya saya jual jatuhnya ya. Itu bilang di bidang alat berat. Okay. Alat berat ini lebih spesifik, hampir sama sistem kerjanya seperti robot. Jadi itulah yang mau saya coba kemarin kulik. Istilahnya coba saya gabungin kawan-kawan dari sekolahan, dari SMK, terus kawan-kawan yang ada yang di kuliahan. Nah, coba semua saya tarik kemarin, cuma karena keadaan sama waktu terlalu mepet enggak sempat, jadi di cancel dulu. Coba ya, cuman kita coba ini sponsorin acara Bakarin Ride. Jadi kawan-kawan motoran itu ada, nanti mereka tuh melek tuh. Rupanya ada nih yang istilahnya kita bisa buat robot sebenarnya.
0: Benar-benar.
2: Ya apalagi di Pekanbaru. Nah, itu tujuannya.
0: Okay, dan tentunya juga bikin melek dari anak-anak muda sekarang juga ya, Bang. Betul. Ya, bahwa sebenarnya teknologi, hobi dan lain sebagainya itu bisa berjalan beriringan. Betul, tentunya. Betul. Jadi pada akhirnya itulah tujuan utamanya akhirnya.
1: Pada akhirnya
0: kan sponsor,
1: ada,
0: ya,
1: ada motor listrik juga.
0: Iya, benar ya. Benar juga, itu kan hasil teknologi juga. Ya, kan, betul. Mana tahu nanti ke depan bisa ada motor yang tanpa roda ya, Bang.
2: Ada drone.
0: Bisa pakai drone, nah, terbang, Bang. Mana tahu nanti kita bisa yang boom gitu.
1: Memang jauh dari tangkut tahunnya.
2: Ini kalau ada drone nih, buat sini aja titip salam aja, Bang, Kak ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Noi. Usahakan drone jangan terbang karena Lion Air gak ada nanti, Bang Noi. Salam Bang Noi ya.
0: Oke deh, jadi itulah dia pada akhirnya semua kegiatan di Bakarin Ride ini memang saling ada impact-nya lah ya, Bang, masing-masing ya, Bang, ya, dengan apa yang diberikan nanti di acara, terus juga apa tujuannya juga semuanya arahnya positif gitu ya, Bang. Pasti. Ya, pengen generasi muda juga yang akhirnya melek dengan teknologi yang ada, terus juga kumpul-kumpul ini juga bukan sekedar kumpul-kumpul aja, ajang edukasi dan lain sebagainya ya. Ada lagi mungkin ditambahkan, Bang Us?
2: Simbiosis mutualisme.
0: Iya, betul. Saling menguntungkan satu sama lain.
2: Boleh saya tambahin
0: enggak? Ya, boleh.
2: Balik ke awal lagi sih, yang menambahin yang dibilang Bang Dharma tadi.
0: Iya.
2: Sebenarnya ini yang foundernya ada 4 orang ya?
0: Iya.
2: Untuk acara Bakarin Ride.
0: Oke.
2: Okay. Nah, foundernya itu Bang Dharma, Bang Uus, terus Devgi yang sekolah kemarin, sama Bang Noi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, cuma saya cuma mau menambahin itu aja, cuma tapi acara yang pertama setelah apa yang kita bikin event itu dibantu dengan Bang Norman.
0: Oke.
2: Okay. Norman Berry.
0: Oke. Okay. Nah,
2: sebenarnya kalau saya sih terima kasih juga buat Bang Norman Berry karena nggak akan ada angka 3 kalau nggak ada angka 1.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
2: itu aja.
0: Benar.
3: Semangat ya, lumayan waktu semangatnya.
0: Yeah. Semangatnya emang luar biasa.
2: Yeah,
0: karena yang memulai pertama nih ya, memang jadi pemicu ya, Bang. Betul, ya. Kalau tidak ada yang mulai, nggak ada yang semangat di awal ya, nggak akan ada lagi yang ketiga, empat, lima, dan sebagainya.
2: Betul.
0: Oke deh, Bang, mungkin karena waktu kita terbatas, terakhir diinfokan kira-kira kapan nih tanggal Bakarin Ride ini akan dilaksanakan nih, Bang? Terus juga gimana teknisnya kalau yang ada yang mau ikutan atau datang nanti?
1: Paci,
0: silakan.
3: Untuk tanggal tinggal menghitung hari.
0: Yes.
3: Ya, itu di tanggal 11 Juli ya, mulai ya mungkin ya 9 hari lagi.
0: Oke. Okay.
3: 9 hari lagi kita hitung dari sekarang. Ya, bersiap-siap juga kawan-kawan motornya diisi bensin penuh,
0: yeah, gitu kan. Walaupun ngantri ya,
3: servis juga gitu kan motornya gitu. Kalau untuk sebenarnya siapa aja sih boleh datang, yeah, gitu, boleh datang, cuman kami membatasi ada yang nggak boleh datang.
0: Siapa tuh, Bang?
3: Boleh dibilangin sini.
0: Oh, yang tadi yang pertama di awal ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Oke. Rainbow-rainbow lah.
3: Iya, itu. Kalau ketahuan kita pukulin.
0: Aduh.
3: Bercanda
0: ya, guys, ya.
2: Ketahuan dipukulin biar jadi balik lagi.
0: Berarti di 11 Juli. Dari jam berapa, Bang?
1: Dari open gate jam 1.
3: Jam
1: 1 siang
3: sampai malam,
0: sampai malam. Selesai.
1: Itu lokasi ya,
0: lokasinya
1: itu di Jalan Arifin Ahmad di Riau Creative Hub.
0: Oke, di
3: sebelah
0: Riau
3: bensin ya.
0: Ya, di RCH ya.
3: RCH,
0: Riau Creative Hub. Oke, dari jam 1 open gate-nya sampai selelahnya kalian.
1: Ya,
0: kalau enggak lelah mau sampai malam silakan nikmatin sampai selesai.
1: Enggak, Pekanbaru aja, Mbak. Luar daerah juga.
0: Luar daerah juga datang semua ya. Jadi adalah itu kesempatan buat kamu teman Prodo ya, mungkin mau kepoin komunitas Delancang atau komunitas-komunitas lainnya ya Bang ya, nanti hadir di acara tersebut juga bisa langsung aja kalian datang. Semuanya boleh datang yang boleh kecuali datang. Yang tadi ya, ya Bang ya. Oke. Kecuali yang tadi ya.
1: Tanpa toleransi.
0: Yang lain mau hadir teman Prodo kalau kalian mau nonton. Apakah untuk masuk ada tiket atau free?
1: Enggak. Free.
0: Free, ya?
1: Free.
0: Okay. Wah, seru tuh teman-teman tinggal datang aja. Lumayan dapat bakar-bakaran
1: nih. Nah, itu dia. Ya,
3: ada hadiah-hadiahnya juga.
0: Hadiahnya, weh. Ya, kita udah siapin seru. Hadiah. Harus datang tuh berdua kayak gitu.
3: Enggak salah ada ini motor juga ya, motor-motor itu ya. Ada.
0: Hadiah motornya, ya. Bang.
1: Oh iya, dia ada sebagian ya sponsor gitu.
0: Okay.
3: Dari sponsor ya.
1: Dia memberi. Kalau kita boleh spill ya. Kalau kita spill tuh mini trial.
0: Wih.
1: Nah, itu dari kalau kita bilang sponsor itu udah
3: tembak
1: aja lah yeah. Dari mau tahu dia nonton juga kan.
3: Yeah,
1: Sontot.
3: Sontot
1: dari Sontot Geret.
3: Sontot Geret. Kalau apa hadiah lain ada juga ya.
0: Ada.
1: Banyak hadiah lain banyak, ada frame terus ya ada hadiah yang paling on the box lah ya.
3: Okay.
1: Itu benar. Nanti untuk
0: okay, nanti
1: itu di luar nalar ya. Yang dapat pasti di luar nalar.
2: Hadiah kejutan kecewa.
0: Kejutan.
3: kejutan
0: kecewa.
3: Tapi senang gitu.
0: Senang. Nanti kalau mau tahu informasinya di mana nih Bang Instagramnya mungkin
1: di Delancang bisa dibakarin red ya. Dibakarin at di IG ya.
0: Oke, okay, @bakarinred juga bisa ya. Oke, okay, terima kasih banyak buat waktunya Bang Banda, Bang Dedi, Bang Us juga. Waktunya sukses untuk acaranya nanti ya.
3: Amin.
0: Semoga nanti tahun depan kita ketemu lagi dengan acara Bakarin Red yang selanjutnya. Amin. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang penasaran bisa langsung ke Instagramnya dari Delancang atau ke Bakarin Rednya sendiri kalau kalian mau tahu tentang eventnya. Atau misalkan ketinggalan obrolan ini kalian bisa balik lagi teman Prodo untuk nonton di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Kami harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak dan nanti Risa masih akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Jadi stay tune terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terima kasih ya bang-bang.

Oke, tahun 2002, udah jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Soalnya kita masuk di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu tahun 2002 hingga nanti jam 11 malam. Dan tentunya tahun 2002, di malam hari ini kita bakalan bahas yang seru-seru ya tahun 2002. Kalau tadi kita udah ngikutin obrolan komunitas hobi ya, barengan sama abang-abang dari The Lancang tahun 2002. Saatnya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru dan santai aja di bagi-bagi sambil akan bisa temenin kamu dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Kira-kira gimana nih malam hari ini teman berdua? Seru enggak? Apa kalian lagi nongkrong nih sama teman-teman di luar? Ya, nikmatinlah hari Kamis malammu ini teman berdua, walaupun sekarang malam Jumat. Tapi ya tentunya gak mengurangi ya kebersamaan kamu dengan teman-teman nih. Atau mungkin ada yang memilih untuk istirahat aja di rumah karena besok masih harus kerja. Ya it's okay teman berdua ya. Yang penting adalah kalian happy dan masih semangat untuk menjalani hari kamu di hari Kamis ini. Dan tentunya Risa pasti akan nemenin kamu tentunya. Kita dengerin dulu deh kayaknya satu lagu teman berdua. Siapa ya mau aku puterin ya? Kita dengerin Sheila on Seven dulu enggak sih teman berdua? Ya udah lama ngin ya enggak dengerin Mas Duta nyanyi ya kan. Kita dengerin dulu deh Sheila on Seven dengan film favorit teman berdua dan nanti disebakalan balik lagi nemenin kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tin, lihat deh.
2: Itu foto siapa?
1: Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh, tapi sayangnya udah pergi. Bukan pergi yang aneh-aneh ya, maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
2: Oh.
1: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
2: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
1: Loh, emang kenapa?
2: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
1: Mudah amat yang penting aku suka.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah

kedua kita bakalan bahas sesuatu nih ya, di balik rahasia teman berdua nih. Rahasia apa nih? Rahasia sebuah aplikasi teman berdua, yaitu adalah aplikasi Google Maps yang juga nggak bisa kita pungkirin ya, sekarang ini sangat-sangat membantu kita nih teman berdua ya. Dan juga kamu pernah nggak sih kalau kamu lagi pakai Google Maps gitu teman berdua, pernah nggak kayak kamu ngerasa atau menyadari betapa cepatnya aplikasi ini merespon permintaan kita? Jadi ketika kita masukin rute perjalanan antar kota atau lintas pulau, kayak ponsel kita ini bakal menampilkan jalur optimal berwarna biru lengkap dengan estimasi waktu dan informasi kemacetan hanya dalam sepersekian detik teman berdua. Dan mungkin bagi para pengguna baru, hal ini juga seringkali dianggap semata-mata sebagai manfaat dari koneksi internet 5G nih teman berdua, atau mungkin server raksasa. Namun dilansir dari kanal Sense Veritasium serta publikasi resmi dari Google Research, ternyata kecepatan navigasi digital ini merupakan buah dari evolusi panjang logika algoritma komputer teman berdua. Jadi kunci utamanya ini terletak pada bagaimana si mesin ini diajarkan untuk berpikir lebih efisien. Wih, mantap ya. Untuk sekelas Google aja tuh ternyata memang benar-benar difikirin nih teman produser supaya juga lebih efisien. Nah, terus gimana nih? Kita bakalan mulai dulu untuk membahas titik awal atau pendekatan digital teman produser. Dan juga mengutip dari sejarah ilmu komputer, pada tahun 1956 algoritma Dijkstra ini menjadi standar emas untuk mencari rute terpendek. Nah, sistem kerjanya juga menyerupai seseorang yang sedang mencari alamat tanpa arah yang jelas. Jadi sistem ini akan menyebar dan mengevaluasi setiap jalan di sekitarnya secara merata ke segala arah hingga menemukan titik tujuan. Ya, walaupun sangat akurat teman produa, metode ini juga memakan waktu komputasi yang lama. Jadi kalau kamu nyari rute ke arah barat, sistem ini bakalan tetap membuang waktu menghitung jalan di arah timur dulu. Dan untuk memetakan rute berskala besar, algoritma ini biasanya akan membutuhkan waktu hingga beberapa detik jeda yang dirasa terlalu lambat untuk standar aplikasi masa kini teman produa.

0: pitch the perfect way. Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan nggak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh.

terus ada yang namanya search navigasi dengan kompas nih. Nah, untuk menyempurnakan pendekatan tersebut, para ilmuwan juga memperkenalkan algoritma namanya A-Star atau inovasi yang tentunya menjadi penambahan tebakan cerdas atau heuristik yang bisa diibaratkan sebagai kompas intuisi teman peradua. Jadi secara sederhananya nih ya, kayak algoritma ini bakalan bekerja dengan menggabungkan jarak aktual yang sudah ditempuh dari titik awal ditambah dengan tebakan jarak garis lurus menuju lokasi tujuan. Jadi dengan memprioritaskan persimpangan yang searah dengan tujuan akhir, pencarian juga bakal menjadi jauh lebih terarah layaknya sinar laser. Jadi meski lebih pintar teman peradua, tentunya algoritma ini juga masih memiliki kelemahan karena menganggap semua tingkat jalan ini memiliki prioritas yang sama. Jadi kayak mesin itu bakalan tetap menelusuri setiap jalan perumahan kecil di sepanjang rute antar provinsi. Terus juga mereka akan menerima atau meniru logika manusia nih. Jadi namanya adalah construction hierarkis teman berdua. Jadi manusia ini kan memiliki intuisi alami saat merencanakan perjalanan jauh. Jadi kita gak menyusuri jalan-jalan kecil dari awal hingga akhir, melainkan dari jalan raya utama masuk ke jalan tol, terus juga kembali ke jalan lokal saat mendekati tujuan. Jadi intuisi inilah yang diadopsi ke dalam bahasa pemrograman melalui metode construction hierarkis teman peradua. Jadi melalui metode ini, sistem gak lagi menghitung rute dari awal setiap kali pengguna melakukan pencarian. Jadi secara sistematis di belakang layar atau offline, algoritma ini bakalan memilih hierarki jalan dan menciptakan jalan pintas matematis antar titik utama. Jadi saat kamu mencari rute secara online, sistem bakal melompati jutaan jalan kecil di tengah perjalanan dan hanya fokus pada titik-titik penting aja.

0: ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Nah, tema perdua ada sentuhan AI dan adaptasi kemacetan solusi dari Google modern juga. Dan sistem CH ini memang juga sangat cepat namun cukup kaku ketika berhadapan dengan kemacetan dinamis teman perdua. Tantangan ini juga dipecahkan dengan arsitektur CCH atau Customizable Construction Hierarchy teman perdua, atau sistem membangun kerangka dasar rute secara terpisah lalu menyuntikkan data waktu tempuh atau live traffic terbaru ke dalam kerangka tersebut hanya dalam hitungan milidetik. Dan menariknya, berdasarkan catatan resmi dari blog DeepMind atau dari divisi AI milik Google, Google Maps tidak hanya berhenti pada algoritma tersebut. Untuk memastikan estimasi waktu tiba itu juga sangat akurat meski lalu lintas sedang kacau. Google juga kemudian mengkawinkan algoritma rute ini dengan teknologi kecerdasan buatan bernama Grab Neural Networks. Dan akhirnya AI ini mampu memprediksi apakah jalan yang saat ini lancar akan menjadi macet 20 menit kemudian saat kamu tiba, lalu menyesuaikan rute CCH secara instan. Dan berkat metode mutakhir inilah rute terbaik tersaji di layar ponsel kamu hanya dalam waktu sekitar 200 mikrodetik hingga 35.000 kali lebih cepat dibandingkan metode konvensional di masa lampau. Dan yang terakhir adalah memaknai teknologi sehari-hari. Dan di balik kelancaran rute yang memandu mobilitas kita setiap hari, terdapat dedikasi para insinyur peranti lunak yang terus meracik rumus di belakang layar. Dan ini menjadi mengingat bahwa kemudahan teknologi saat ini adalah perpaduan menakjubkan antara logika matematika yang elegan, kecerdasan buatan, dan pemahaman mendalam tentang cara manusia bergerak, teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita tentunya di bagi-bagi segmen pertama ini teman berdua di jam 9. Nanti Lisa masih akan kembali lagi nemenin kamu masih di bagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. Jadi teman berdua, stay tune terus di program Adopakan Baru, teman terbaik kamu.

Oke, tahun berdua ada Siska Saras dengan Terbawa Suasana yang sudah menemani kita tentunya teman berdua di bagi-bagi bahas gini bahas gitu hingga nanti jam 11 malam. Dan teman berdua tentunya Nisa masih akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seru yang akan kita bahas hari ini teman berdua. Sambil juga menemani malam hari kamu, terutama buat kamu yang masih belum bisa tidur. Entah itu lagi nungguin pildun atau memang lagi gak mau tidur aja teman berdua ya. It's okay, tapi ingat besok masih harus kerja ya. Jadi jangan sampai kebablasan guys, okay? Nanti Risa bakalan balik lagi teman berdua. Jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Yes! Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
3: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
2: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
5: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Nomor 2, setiap orang ini pasti pernah merasakan yang namanya marah, sedih, kecewa, atau cemas. Dan emosi ini juga merupakan bagian alami dari kehidupan yang gak perlu kita hindari. Nomor 2, yang penting adalah gimana cara kita mengelolanya dengan baik supaya gak mempengaruhi hubungan dengan orang lain maupun keputusan yang kita ambil. Dan di sisi lain, menerima diri sendiri dan juga terus memperluas wawasan juga akan membantu seseorang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bijaksana, dan siap menghadapi berbagai tantangan. Dan juga tahun kedua, kutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, materi promosi kesehatan tentang kesehatan mental dan pengelolaan emosi, yaitu mengelola emosi juga dapat dimulai dengan mengenali apa yang sedang dirasakan dan penyebabnya nih ya guys ya. Terus apa nih cara yang bisa kita lakukan? Nah, nanti kita akan bahas sama berdua ya. Apa cara yang bisa kita lakukan saat tiba-tiba kita merasa emosi dan juga kita harus menghindari yang namanya bereaksi secara terburu-buru teman berdua.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Nah, atau nomor dua, saat emosi muncul nih ya, kita harus bisa untuk menghindari yang namanya bereaksi secara terburu-buru. Jadi kayak berikan waktu untuk menenangkan pikiran sebelum kita berbicara atau mengambil keputusan. Karena kebiasaan seperti berolahraga, menulis jurnal, berdoa, atau berbicara dengan orang yang dipercaya juga bisa membantu yang namanya mengurangi tekanan emosional. Sehingga tentunya nomor 2, masalah dapat dihadapi dengan lebih tenang juga. Dan jangan lupa untuk jadi diri sendiri nomor 2, bukan berarti menerima kelebihan dan kekurangan tanpa harus terus membandingkan diri dengan orang lain. Dan setiap individu tentunya memiliki kemampuan, pengalaman dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Jadi fokuslah sama pengembangan diri, bukan sama penilaian orang lain. Dan tentunya dengan kita mengenali potensi yang kita miliki, ya tentunya kita bakalan lebih mudah membangun rasa percaya diri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian kita juga, teman berdua. Selain itu, memperluas wawasan juga sangat penting supaya kita juga cara berpikir kita terutama menjadi lebih terbuka nih. Kayak baca buku, mengikuti pelatihan, diskusi, atau mempelajari keterampilan baru juga bisa menambah yang namanya pengetahuan dan pengalaman. Jadi semakin luas wawasan yang kita miliki, ya semakin mudah seseorang memahami perbedaan, menghargai pendapat orang lain, serta menemukan solusi ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan teman berdua.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.

Nomor 2 tentunya mengelola emosi, menjadi diri sendiri dan juga terus belajar merupakan bekal penting untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ketiga hal tersebut juga saling melengkapi dalam membentuk pribadi yang tangguh, percaya diri dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Dan dengan melakukannya tentunya secara konsisten, setiap orang juga dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa, bijaksana, dan tentunya siap untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Dan itu dia teman pro 2 pembahasan kita di bagi-bagi hari ini di edisi hari Kamis 2 Juli 2026. Dan tampaknya teman pro 2 Risa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari tadi pagi sampai sekarang teman pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru. Dan semoga aja informasi-informasi yang kami bagikan di hari ini dan lagu-lagu yang kami puterin ini juga cukup menghibur kamu di hari Kamis ini teman pro 2. Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada jazz music yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 12 sama pro 2. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan

2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Teman Produa, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi satu derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai satu derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27.000 tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah, artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat satu derajat dan dihapuskan satu dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tar, masih ingat gak kepanjangan 3M?
1: Ingat dong. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, iya kan?
0: Yap, betul. Tapi itu 3M kalau di masa pandemi COVID-19. Nah, kalau 3M DBD?
1: DBD? Apalagi tuh?
0: Masa lupa? 3M DBD itu artinya menguras bak mandi, menutup bak penampungan air, dan mengubur sampah. Plus, menghindari gigitan nyamuk dengan menerapkan pola hidup bersih pada lingkungan.
2: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan Hari Jadi Kota Pekanbaru.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kick-off bulan vaksinasi rabies tahun 2026 yang dipusatkan di UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Riau Jalan Hang Tuah Ujung Pekanbaru pada Kamis 2 Juli 2026. Kegiatan tersebut juga diikuti secara serentak oleh 11 kabupaten dan kota melalui sambungan virtual. PLT Gubernur Riau SF Arianto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan vaksinasi rabies merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia maupun hewan. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

88.4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya kamu pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pagi ini ada aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang ada aktivitas di pagi hari ini, udah waktunya kali ya mungkin siap-siap. Ya bersiap aja untuk berangkat melaksanakan aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang lagi santai ya udah enjoy aja, nikmati aja ya sambil dengerin RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

88 kemampuan FM, RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal pagi, teman Pro 2 ya, ini katanya nih, memulai hari dengan minum segelas air putih setelah bangun tidur dapat membantu tubuh kembali terhidrasi setelah beristirahat semalaman, teman Pro 2. Selain itu, jangan lupa untuk sarapan secukupnya biar tubuh memiliki energi untuk beraktivitas. Kamu juga bisa meluangkan beberapa menit untuk mungkin peregangan ringan ya, gerakan sederhana yang bisa membantu tubuh lebih segar dan mengurangi rasa kaku sebelum kamu memulai aktivitas.

0: FM.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 8

18.755 km memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Ya, teman berdua, ngomong-ngomong soal sukses nih. Sukses bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Gak masalah kalau hari ini langkah kamu masih kecil, teman berdua. Yang penting adalah terus berjalan maju, terus konsisten. Jangan terlalu sibuk membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain, karena setiap orang pasti punya jalannya masing-masing, teman berdua.

0: makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Woi, lorong ngapain? Woi, tolong laptop gua!
3: Warna hijau dan biru, gambaran negaraku. Jika dilihat dari peta satelit, dua warna itu dominan menunjukkan wilayah daerah yang dimiliki Indonesia. Hijau menandakan daratan, dan biru menandakan perairan. Wilayah Indonesia adalah 70% lautan dan 30% daratan, yang penuh dengan potensi kekayaan sebagai negara maritim dan kepulauan. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan 99.000 km garis pantai. Tercatat dari World Meters, luas daratan 1,9 juta km persegi dan luas lautan yang dimiliki 3,2 juta km persegi. Sebesar itulah Indonesiaku yang harus kujaga.

Teman berdua, buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja ataupun tempat aktivitas lainnya, utamakan keselamatan teman berdua ya. Kalau pakai motor ya harus menggunakan helm. Kalau pakai mobil mungkin juga gunakan sabuk pengaman teman berdua. Patuhi rambu lalu lintas dan juga yang paling penting jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Ini kan banyak orang yang kena zaman sekarang serba gadget, bahkan berkendara pun sambil ngetik WA segala macam. Jangan sampai seperti itu teman berdua ya. Jaga jarak aman dan juga pastikan kamu berkendara dengan tertib untuk bisa selamat sampai dengan di tempat tujuan kamu teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
2: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
1: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
2: Iya, pindah ke rumah sebelah.